0: serta perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.

0: wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Dirito Ando Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan.

0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak, pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamblana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau pembeli sapinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang ya. Terbatas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamblana juga yang trauma dalam pelihara.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
3: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya kan, tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbelang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah.
7: Husrifini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Mustafa Haris Muslim.
8: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
7: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Rendy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
11: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
10: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
12: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya utang itu jadi pinjol menjadi alternatif.
10: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
13: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
10: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
14: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu, sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi itu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
15: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah

0: atau barang mahal terasa berat, sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepton pagi ini menghadirkan
4: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
5: Kurang peminat.
3: Info dan perbincangan aktual.
6: Selain interaktif boleh di 08.
3: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
7: Pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, baru saja Anda mengikuti penyampaian warta berita sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di edisi hari ini, tepatnya tanggal 22 Mei 2026 yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda di ruang dengar Anda.
3: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
7: Berdengar kembali kami updatekan satu informasi untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam program Kepton pagi ini, yaitu KSOP Bau-Bau. Ini rem cek ya, 38 kapal jelang Idul Adha. Nah, berdengar belum lama ini menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini. Dan libur sekolah, kantor kesabandaran dan juga otoritas pelabuhan atau KSOP Bau-Bau ini memperketat terkait pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan rem cek terhadap kapal penumpang yang juga beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Adapun Kepala KSOP Bau-Bau, Taher Laitupa juga menyampaikan bahwa saja proses rem cek telah juga berjalan selama sekitar satu bulan terakhir. Ini juga sebagai langkah untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan. Nah, Taher juga menjelaskan bahwa saja jumlah kapal yang juga menjalani rem cek yakni sebanyak 38 kapal dan seluruh armada tersebut saat ini masih juga aktif melayani embarkasi maupun juga debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Nah, menurutnya aspek keselamatan dan juga kenyamanan penumpang menjadi juga prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha di tahun ini. KSOP juga memastikan bahwa saja pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. Selain dari itu, KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang juga berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir juga menyebutkan kondisi harga tiket pesawat yang masih juga tinggi. Ini juga menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut di kota Bau-Bau.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
7: Nah, pendengar, saat informasi yang baru saja kami updatekan terkait informasi ini, Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id mengenai KSOP Bau-Bau. Ini rem cek 38 kapal jelang Idul Adha. Kami masih kembali dengan beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, ada informasi kembali kami updatekan dari Kota Kendari mengenai PHBI Kota Kendari. Ini tetapkan 115 titik sholat Idul Adha 2026. Nah, ada pun juga panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Kendari. Ini menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan juga digelar di berbagai lokasi yang juga tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari, guna juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah serta mengantisipasi lonjakan jemaah. Adapun sholat id tersebut juga akan dilaksanakan serentak pada Hari Raya Idul Adha, tepatnya tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Nah, dengan melibatkan juga seluruh elemen masyarakat maupun juga pengurus masjid di masing-masing wilayah, PHBI Kendari juga memastikan bahwa saja seluruh lokasi yang juga ditetapkan telah juga melalui koordinasi dengan pihak kecamatan maupun juga pihak kelurahan. Hal ini juga dilakukan agar kesiapan tempat imam serta khatib dapat juga dipastikan dengan baik. Nah, selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menyesuaikan ya lokasi sholat id ini dengan juga titik terdekat, baik itu dari tempat tinggal masing-masing, guna juga menghindari kepadatan maupun juga pelaksanaan ibadah lebih merata.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Mendengar kembali kami updatekan satu informasi, ada pun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Kendari ya, mengenai UMW Kendari ini gelar wisuda perdana tahun 2026 ini. Disampaikan sebanyak 313 wisudawan dan juga wisudawati dari program pasca sarjana, sarjana diploma maupun juga profesi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan juga Teknologi, maupun juga Fakultas Ilmu Sosial dan juga Bisnis. Ini mengikuti prosesi rapat senat terbuka luar biasa wisuda ke Universitas Pendalawaluya ini di tahun 2026 untuk periode pertama di tahun ini. Nah, berikut ada pun juga informasi yang kami updatekan ya, bahwa saja Rektor UMW Kendari, Profesor Dr. Ratna Umi Nurila MSC, ini menyampaikan wisuda perdana yang juga dilaksanakan tahun 2026 ini. Ini juga menjadi momentum penting yang juga memadai ya keberhasilan proses akademik yang juga sudah ditorekan dengan juga begitu waktu yang sangat juga panjang. Nah, pendengar, selain pimpinan, ia juga menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara UMW Kendari, bahwa saja pengelola dan juga seluruh sivitas sehingga kegiatan hari ini juga bisa dilaksanakan dengan lancar. Ia juga menambahkan bahwa hari ini menjadi juga saksi lahirnya generasi baru yang nantinya akan juga mengisi ruang-ruang pengabdian di tengah masyarakat. Adapun gelar akademik yang ini disampaikan bukanlah juga akhir dari perjalanan, melainkan juga pintu gerbang menuju tanggung jawab yang lebih besar, mengabdi, berkarya, maupun juga memberi manfaat. Nah, berdengar terkait informasi mengenai UMW Kendari gelar wisuda perdana di tahun 2026, Anda bisa lanjut kembali informasi ini melalui aplikasi kami ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24
2: jam. Era durian sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
4: pohon tumbang dan berbicara.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Halo RRI yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbowulio Tengada Pada. Apa kabar Anda juga di pagi hari ini ya? Mudah-mudahan Anda juga semoga saja di pagi ini Anda juga sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, dan juga kami harapkan semoga saja aktivitas yang Anda kerjakan juga di sepanjang hari nanti yang pastinya dapat juga berjalan lancar di setiap aktivitas Anda. Nah, kembali lagi bersama kami ya di Halo RRI untuk ruang interaktif masyarakat, untuk juga berbagi informasi, dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, kritik maupun juga syarat ya, hingga kita juga bisa berbagi persoalan yang juga mungkin terjadi di sekitar kita, baik itu di Kota Bau-Bau maupun juga di seputaran Kepulauan Buton. Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam program acara Halo RRI, ini satu informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau sendiri mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini surati PLN benahi kabel listrik Semeraut. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kota Bau-Bau ya mengambil langkah tegas demi juga menjaga keselamatan masyarakat sekaligus juga memperbaiki estetika tata kota. Nah, melalui Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yaitu Laude Darussalam, pemerintah Kota Bau-Bau juga resmi melayangkan surat kepada PLN agar segera juga melakukan penataan maupun juga perbaikan sarana-prasarana untuk jaringan listrik di wilayah Kota Bau-Bau. Nah, hal tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau yaitu Laude Muhammad Takdir, karena menurutnya langkah tersebut ini juga diambil setelah hasil pemantauan di lapangan juga menemukan banyak kabel listrik yang juga terhambur dan juga tidak tertata rapi. Nah, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyoroti mengenai potensi bahaya yang juga meningkat saat juga musim penghujan, karena kabel listrik yang bercampur dengan ranting dan juga dedaunan dikhawatirkan dapat juga memicu korsleting ataupun juga arus pendek listrik. Nah, adapun selain kabel, kondisi sejumlah tiang listrik milik PLN di Kota Bau-Bau ini turut juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Nah, dari hasil pemantauan, ini ditemukan beberapa tiang listrik yang sudah juga bengkok, bahkan juga miring, dinilai juga rawan roboh saat juga cuaca ekstrim maupun juga terjadi tanah longsor. Nah, pemerintah khawatir jika kondisi tersebut tidak juga segera ditangani, ini dapat juga menimbulkan kecelakaan yang juga bisa membahayakan warga di sekitar lokasi. Takdir juga menegaskan bahwa saja surat di yang dilayangkan pemerintah Kota Bau-Bau kepada pihak PLN ini juga merupakan langkah preventif atau juga pencegahan dini agar potensi resiko dapat juga segera diantisipasi. Nah, pendengar, itulah saat informasi yang kami updatekan dalam program acara Halo RRI mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini surati PLN ya untuk benahi kabel listrik Semeraut. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon kami ya di 0402-2823-994 guna juga mengutarakan pendapat Anda ataupun juga syarat Anda, baik itu kepada pemerintah Kota Bau-Bau maupun juga beberapa pemerintah yang ada di lingkup Kepulauan Buton.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
5: Berdasar kondisi ruas jalan sepanjang sekitar 1 km di Desa Pongkoulu ya, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara yang tak kunjung diaspal selama 36 tahun ini memetik kritik keras. Ya, adapun juga advokat asal Buton yang kini juga berdomisili di Jakarta yaitu Erwin Usman ini menyebut lambannya penanganan jalan tersebut sebagai juga ironi besar di tengah identitas Pulau Buton sebagai penghasil aspal dunia. Nah, pendengar, Erwin juga menegaskan bahwa saja jalan ini bukan juga sekedar akses desa biasa. Nah, ruas tersebut juga menjadi jalur penghubung penting mobilitas warga untuk menuju wilayah Kota Bobaun, Buton, Buton Selatan maupun juga Kabupaten Muna. Ya, menurutnya keterlambatan pembangunan semakin juga terasa miris karena Buton Utara atau Butur ini juga memiliki produk olahan aspal Buton yang juga dikenal luas yakni Butur Sel. Nah, produk ini menurut Erwin pernah juga dipopulerkan sejak era kepemimpinan Hadu Hasina sebagai juga Kepala Dinas PUPR Butur dan juga telah digunakan di berbagai daerah. Ya, namun ironisnya jalan strategis di daerah asal justru juga masih berkubang debu saat juga musim kemarau maupun juga lumpur ketika hujan. Nah, pendengar, adapun Erwin juga menyoroti alasan klasik soal status jalan provinsi yang kerap juga dijadikan dalil lambatnya penanganan tersebut. Nah, ia juga menilai masyarakat tidak juga semestinya dipusingkan dengan kritik ulur kewenangan antara pemerintah. Ia menilai bahwa saja pemerintah sudah juga semestinya menghadirkan pembangunan jalan yang berkualitas, mengingat masyarakat telah juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Ya, karena menurutnya warga selama ini telah juga membayar pajak dan juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Karena itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk juga akses infrastruktur yang layak. Erwin menyebutkan bahwa saja kepala daerah diamanahkan masyarakat untuk juga menyelesaikan persoalan publik, bukan juga justru saling melempar tanggung jawab. Nah, lebih lanjut Erwin menolak anggapan masyarakat yang juga melayangkan kritik kepada negara wajib juga membawa solusi. Ya, karena menurutnya kritik adalah hak warga negara, sedangkan mencari jalan keluar ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, setelah puluhan tahun menunggu, warga Pongkoulu ini juga berharap bahwa saja pemerintah segera menghadirkan jalan beraspal yang layak sebagai bukti negara benar-benar hadir. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan juga dari Kabupaten Buton Utara ya, mengenai Erwin Usman ini soroti jalan Pongkoulu tak diaspal selama 36 tahun. Kami masih kembali dengan beragam informasi, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Pendengar, seperti yang sudah sempat juga kami utarakan tadi, satu informasi mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ya. Ini surati PLN benahi kabel listrik yang semeraut di Kota Bau-Bau. Ya, mungkin kondisi kabel yang semeraut di Kota Bau-Bau kini juga menjadi sorotan masyarakat ya. Karena dinilai ini mengganggu pindahan kota sekaligus juga membahayakan keselamatan warga atau juga masyarakat yang berada di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami utarakan tadi, bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau bahkan telah juga melayangkan surat resmi ya kepada PLN agar segera juga melakukan penataan jaringan listrik yang juga dinilai tidak tertata rapi. Ya, mungkin wajah Kota Bau-Bau akan juga terlihat lebih indah jika kabel-kabel listrik dan juga jaringan internet ditata juga dengan baik. Ya, karena saat ini masih banyak juga kabel ya yang juga bergelantungan, bahkan ada juga yang mungkin bisa dikatakan ini menjuntai rendah ya di pinggir jalan. Nah, selain merusak juga estetika kota, kondisi ini juga membahayakan masyarakat terutama saat juga musim hujan maupun juga angin kencang. Nah, pendengar, kembali kami nanti dengan telepon Anda juga buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya, untuk memberikan juga masukan ataupun juga solusi bagi pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, kembali kami updatekan satu informasi lagi dalam program acara Halo RRI. Ini mengenai pemerintah Kota Bau-Bau bayarkan tunggakan gaji dokter PTT. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memberikan klarifikasi resmi ya terkait aksi penghentian sementara pelayanan yang juga dilakukan sejumlah dokter pegawai tidak tetap atau PTT daerah di beberapa puskesmas pada tanggal 18 Mei 2026. Nah, informasi yang kami updatekan bahwa saja pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau yaitu Dr. Frederick Tangke Alo ini membenarkan adanya aksi mogok pelayanan selama satu hari sebagai juga bentuk penyampaian aspirasi para dokter terkait keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari hingga Mei 2026. Frederick juga menyebutkan selama berbulan-bulan para dokter PTT ini tetap juga menjalankan tugas pelayanan kesehatan secara profesional meski berada juga dalam kondisi keterbatasan akibat belum diterimanya hak keuangan mereka. Frederick juga menegaskan bahwa saja keterlambatan pembayaran gaji bukan juga disebabkan unsur kesengajaan ataupun juga kelalaian pemerintah daerah. Nah, kondisi ini terjadi karena dana alokasi umum atau DAU peruntukan bidang kesehatan ini juga menjadi sumber pembiayaan gaji dokter PTT belum juga dicairkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nah, pendengar, akibat keterlambatan penyaluran dana transfer pusat tersebut, ini pemerintah daerah juga mengalami keterbatasan fiskal sehingga pembayaran gaji tenaga kesehatan tidak dapat juga dilakukan tepat waktu. Nah, meski demikian, pemerintah Kota Bau-Bau juga terus melakukan koordinasi dan juga komunikasi intensif dengan pihak terkait guna juga mempercepat proses pencairan anggaran. Nah, untuk itu kata Frederick, sebagai bentuk tanggung jawab pada tenaga kesehatan, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyampaikan per tanggal 19 Mei 2026 kemarin, ini telah juga dilakukan pembayaran tunggakan gaji dokter PTT daerah selama 4 bulan. Nah, pembayaran tersebut juga sebagai langkah percepatan dan juga penyesuaian keuangan daerah, sambil juga menunggu pencairan DAU bidang kesehatan dari pemerintah pusat. Nah, pendengar, dengan selesainya pembayaran tunggakan tersebut, kata Frederick, aksi penghentian pelayanan pun juga resmi berakhir, dan seluruh juga pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kota Bau-Bau ini kembali juga berjalan normal. Kami masih kembali dengan beberapa informasi terkini, dan Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami dalam program acara Halo RRI.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
1: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Beberapa informasi sudah juga hadir di sepanjang pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Bau-Bau mengenai PLN terkait kabel ya, kabel listrik. Dan satu informasi juga dari Kabupaten Buton Utara atau Butur mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Buton Utara. Nah seperti halnya yang sudah sempat juga dikritik ya, bahwa saja kondisi jumlah ruas jalan di Kabupaten Buton Utara atau Butur ini juga mungkin masih menjadi sorotan masyarakat atau juga warga di sana ya, karena kerusakan jalan dinilai menghambat aktivitas warga, distribusi hasil pertanian hingga mungkin akses pendidikan dan kesehatan. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Buton Utara. Dan pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami ataupun juga ke line WhatsApp ya, langsung saja. Sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita. Halo, selamat pagi, halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana ini?
2: Dengan Alman di Palagimata.
1: Dengan Pak Alman di Palagimata. Baik Pak Alman, ini apa yang ingin diutarakan di pagi hari ini, entah itu masukan ataupun juga mungkin kritik bagi pemerintah kota ini, silakan.
2: Ini Pak, kan saya biasa antar istri ke pasar di Pasar Wameo. Nah, ada jalan itu Pak, kalau kita dari misal dari stadion menuju ke jalan Dr. Wahidin, ada SD yang dekat pekuburan kawasan dasar itu kan ada penurunan, itu jalannya curam sekali. Kemudian dia ini Pak apa jalannya agak lubang-lubang. Ah itu kayaknya agak rawan biasa kalau saya jalan di situ Pak. Yeah. Apalagi kalau hujan-hujan licin, mana jalannya berlubang, takutnya kita jatuh sama istri nanti.
1: Gitu. Baik. Baik, nanti pendapat Pak Alman ya, nanti kami juga coba menghubungi pihak pemerintah Kota Bau-Bau terkait keluhannya ini mengenai ruas jalan yang rusak di seputaran Pasar Karya Nugraha ya.
2: Bukan Pak, yang ini dari apa, sebelum ke Pasar Wame, kalau kita mau ke Pasar Wame, ya ada penurunan itu Pak, yang turun tak langsung dapat simpang 4 yang ada masjid sebelah kiri. Agak curam itu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Alman ini sudah berpartisipasi bersama kami, dan insya Allah ini mungkin minggu depan harapan Pak Alman ini bisa juga kami teruskan ke pihak pemerintah Kota Bau-Bau terkait mengenai

0: ruas jalan yang rusak ya di seputaran Pasar Wameo. Terima kasih Pak Oman, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, Mas Pak.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
3: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
4: Era durian sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Hal RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Hal RRI kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Hal RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, itulah tadi ya, pendengar kita sudah juga berpartisipasi bersama kami di ujung line telepon kami di 0402-2823-994. Ada Pak Alman ya di seputaran Kota Bau-Bau. Ini sudah juga mengutarakan pendapatnya mengenai kondisi ruas jalan yang rusak di seputaran Pasar Wameo. Nah, mungkin seperti yang sudah Anda juga ketahui ya, bahwa saja kondisi jalan di Kota Bau-Bau memang masih juga menjadi keluhan utama warga atau juga masyarakat. Nah, mungkin sejumlah ruas jalan berlubang dan juga rusak ini juga dinilai membahayakan baik itu pengendara, terutama saat juga musim hujan seperti yang sudah sempat juga diutarakan oleh Pak Alman. Nah, warga juga berharap bahwa saja pemerintah ini mungkin lebih serius untuk juga memperhatikan mengenai infrastruktur ya, terkait infrastruktur dasar yang juga menyangkut keselamatan maupun juga aktivitas mungkin ekonomi masyarakat. Nah, pendengar, kami masih nanti dengan telepon Anda di 0402-2823-994 dalam program acara Halo RRI. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita juga, kembali kami update satu informasi mengenai Wali Kota Bau-Bau ini temui Wamensos ya, percepat pembangunan sekolah rakyat. Nah, pendengar, adapun Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menemui Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Mei 2026, untuk juga memastikan mengenai percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen di daerah. Nah, informasi yang kami updatekan, pertemuan tersebut juga menegaskan posisi Kota Bau-Bau sebagai salah satu wilayah prioritas seiring kesiapan lahan dan juga kelengkapan administrasi yang telah juga dipenuhi oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, adapun Yusran Fahim juga menyampaikan bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau telah menyiapkan lahan seluas 7,9 hektar di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lealea yang telah juga dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, selain itu seluruh kendala administrasi termasuk juga persoalan sertifikat lahan telah juga diselesaikan. Nah, sementara itu Agus Jabong juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan juga memprioritaskan daerah yang juga menunjukkan kesiapan nyata dalam mendukung program sekolah rakyat. Ia juga mengungkapkan saat ini pemerintah tengah juga menuntaskan pembangunan 93 dari total 104 sekolah rakyat permanen untuk tahap kedua yang juga ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 guna juga mendukung penerimaan siswa baru pada Juli mendatang.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI. Nah pendengar, itulah tadi satu penelpon sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada Pak Alman tadi di seputaran Palegi Mata yang sudah juga mengutarakan pendapatnya ya mengenai kondisi jalan yang ada di Kota Bau-Bau. Nah seperti yang sudah sempat juga disampaikan tadi, bahwa saja kondisi jalan di Bau-Bau memang masih menjadi keluhan utama masyarakat ya atau warga. Ya karena sejumlah ruas jalan juga berlubang dan juga rusak. Ini juga dinilai membahayakan pengendara seperti yang disampaikan tadi Pak Alman, terutama saat juga musim penghujan turun. Nah pendengar, kita berharap pemerintah lebih pastinya serius ya untuk memperhatikan infrastruktur dasar yang juga menyangkut keselamatan maupun juga aktivitas ekonomi masyarakat. Ya karena kita tahu bahwa saja masyarakat Kota Bau-Bau ini juga berharap banyak ya kepada pemerintah agar segera juga memperbaiki jalan rusak yang juga semakin membahayakan pengguna jalan terutama yang ada di seputaran Pasar Wamio. Nah pendengar, seperti halnya juga yang sudah sempat juga kami utamakan tadi, satu informasi mengenai Wali Kota Bau-Bau ini temui Wamensos ya untuk mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Kita tahu bahwa saja masyarakat ini juga berharap bahwa saja program sekolah rakyat ini benar-benar menjadi solusi pendidikan bagi warga kurang mampu, bukan juga sekedar program seremonial. Ya banyak warga menilai masih ada juga sejumlah hal yang memang perlu juga diperhatikan pemerintah agar juga pelaksanaannya juga tetap sasaran dan juga berkualitas. Nah karena di Kota Bau-Bau sendiri masyarakat ini juga berharap program pendidikan berbasis kerakyatan nantinya mampu juga membantu menekan angka putus sekolah ya, dan juga bisa membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk juga melanjutkan pendidikan. Nah pendengar, kami masih nanti dengan telepon Anda di 0402-2823-994. Nah sambil kami nanti dengan telepon Anda, saat informasi lagi kami update-kan ini mengenai Bunda PAUD di Bunda PAUD Busel ya, ini tinjau Posyandu dan juga PAUD di Siompu. Ya belum lama ini Ketua TP Posyandu 6 SPM sekaligus juga Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan yaitu Siti Norma Adios ini meninjau langsung juga pelaksanaan Posyandu terpadu maupun juga layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kecamatan Siompu. Nah dalam kunjungan tersebut minggu kemarin Norma Adios juga memantau langsung mengenai Posyandu 6 SPM ini di Kecamatan Siompu yang juga telah mengintegrasikan 6 bidang pelayanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, maupun juga ketentraman dan juga ketertiban umum dan juga pelindungan masyarakat atau trans.

0: mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI. Beragam informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan juga beberapa penelpon tadi ya, seperti Pak Alman ini sudah juga mengutarakan pendapatnya terkait mengenai ruas jalan yang ada di Kota Bau-Bau, dan juga informasi yang kami updatekan tadi mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini surati PLN untuk benahi kabel listrik yang semeraut, dan satu informasi juga yang kami updatekan mengenai sekolah rakyat yang nantinya akan juga dibuka di Kota Bau-Bau. Di hadapun juga Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim ini juga memang sudah menemui Wakil Menteri Sosial ya, atau Wamensos, yaitu Agus Jabo Priyono, tepatnya di kantor Kementerian Sosial. Nah, pertemuan tersebut juga menegaskan posisi Kota Bau-Bau sebagai salah satu wilayah prioritas mengenai seiring ya kesiapan lahan maupun juga kelengkapan administrasi yang juga telah dipenuhi oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kota Bau-Bau. Ya, pertemuan ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dan juga daerah terutama dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat khususnya di wilayah kepulauan termasuk juga di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, kami masih nanti dengan telepon Anda juga di 0402-2823-994 mengenai tanggapan Anda ataupun juga masukan Anda ya, baik itu kepada warga ataupun juga kepada pihak pemerintah kota. Ya, berbicara tentang sekolah rakyat ya yang didirikan oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah Indonesia, pastinya masyarakat juga berharap bahwa saja program sekolah rakyat ini juga benar-benar menjadi solusi pendidikan bagi warga kurang mampu ya, bukan juga sekedar mungkin program seremonial. Ya, banyak warga menilai masih ada juga sejumlah hal yang perlu juga diperhatikan pemerintah agar juga pelaksanaannya tepat sasaran dan juga berkualitas. Nah, di bawah sendiri juga masyarakat berharap program pendidikan berbasis kerakyatan nantinya mampu juga membantu menekan angka putus sekolah dan juga membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk juga bisa melanjutkan pendidikan. Ya, karena mungkin kritik yang disampaikan masyarakat atau warga pada dasarnya juga ini bertujuan untuk bisa dibilang agar program sekolah rakyat ini juga benar-benar memberi manfaat nyata ya, dan juga berkelanjutan bagi generasi muda. Ya, pemerintah pada dasarnya juga memang membutuhkan komentar ataupun juga kritik ya, maupun juga pastinya masukan dari warga atau juga masyarakat sebagai mungkin bahan evaluasi pembangunan di kota. Ya, selama di sampaikan juga dengan santun, objektif, dan juga disertai solusi, komentar warga justru juga bisa membantu pemerintah daerah untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Pendengar, kami cukupkan program Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 22 Mei 2026. Semoga saja informasi yang sudah melengkapi perjalanan kita juga di ruang dengar Anda, kurang lebih 60 menit, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri, maupun juga dari beberapa daerah yang ada di lingkup Kabupaten Kepulauan Buton.
5: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
6: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar 97,8 MHz ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini ya. Baik, saat ini dari Kementerian ESDM mengumumkan ya sebanyak 100.000 tabung kompres natural gas 3 kg bakal diimpor dari Cina. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung 3 kg. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman menyampaikan langkah impor ini menjadi awal dari implementasi CNG pada tabung 3 kg yang ditunjukkan untuk menekan impor LPG yang saat ini tingkat tinggi sekaligus pengganti LPG 3 kg. Nantinya CNG pada tabung 3 kg ini berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabrik di Indonesia. Sebelumnya juga ya, jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia. Setelah proses pemesanan tabung dilakukan, pemerintah menargetkan dalam waktu 1-2 bulan tabung CNG sudah dilakukan pengujian ya. Jadi pemerintah akan memastikan tabung CNG ini dibuat seaman mungkin, bahkan diklaim akan lebih aman dibanding LPG 3 kg.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di siang hari ini. Cuaca di Kota Bobo ya masih trek ya, alhamdulillah. Semoga aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Kami juga akan ada dengan request lagu tentunya. Jadi tetap bersama kami pendengar di 97,8 MHz.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.
1: Sebelum 7,8 MHz pendengar, untuk request lagu dari tadi ada yang bergabung ya. Saya sapa dulu yang di telepon ya. Bu Nur, tahan dulu ya, Bu Nur ya. Oke, Albert silakan mau menyapa siapa ini? Mau lagunya siapa? Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton. Halo, request lagu.
2: Halo, assalamualaikum, request lagu. Nariska ya?
1: Iya.
2: Alhamdulillah, bukan lagi salah tebak.
1: Iya.
2: Lagunya dari TV Sandora. Nariska?
1: Yang mana itu?
2: Termenung.
1: Termenung, saya cek dulu ya.
2: Dalam aku termenung, hatiku selalu teringat padamu.
1: Silakan apa siapa Nariska.
2: Ini? Lagunya untuk Nariska dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan banyak dengan Satan Adinda dengan Ananda. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, panjang umur, dan semoga kita berjumpa lagi pada puasa yang akan datang. Selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Nak Rizka. Mohon maaf dan batin. Selamat hari raya Idul Adha semuanya. Assalamualaikum. Salam rekis lagu di bawah pohon kelapa kayaknya, Rizka.
1: Oh sih, hati-hati nanti dikena ke buahnya ya.
2: Bukan yang ada buahnya, yang kemarin itu sama Nak Cali itu pelepahnya tinggal sedikit, pas ada jaringan bawahnya desa bicaranya balap. Assalamualaikum, terima kasih banyak Nak Rizka. Selamat pulang ke rumah ini.
1: Oke deh. Ditunggu lagunya ya. Iya. Terima kasih banyak ada Bu Nur. Langsung saja Rizka hadirkan lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di request lagu ya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Oke, baik mendengar. Kita masih di request lagu. Sudah ada lagi yang bergabung, ada Bang Zul di Wajo. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Iya, Bang Zul, model lagu apa ini, Bang Zul?
1: Lagunya Minta Talahatu, Rasa Cinta.
0: Minta Talahatu. Rasa Cinta ya, ada kan nih?
1: Nih, yeah.
0: Saya carikan dulu, silakan.
1: Jangan nyapa dulu kalau begitu ya. Pertama-tama untuk Mbak Rizka dan operator semoga selalu bersama keluarga. Ada Bang Benijo di mana di sana, semoga saya selalu. Ada Bung Widi di Tokyo, semoga saya selalu juga. Ada Tajudin di Minahasa sana, semoga saya selalu. Kemudian ada Bung Adi di Batam, ayo Bung Adi gabung. Nah, Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Yunus yang Bung Barat, Mujah di Betombari, ada Ran di Ternate, kemudian ada Mbak Ayu di Masawi, Bang Dewan di Sorong, Mbak Adika di Taliabo, kemudian ada siapa? Bintang Pertama di Palu, Irman di Parimo, kemudian ada siapa lagi? Albar dan Bung Tegar di Keraton, kemudian ada siapa lagi? Asis Rauli, Ratna di Kerja Baru, dan semua pendengar RRI. Salam, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada?
0: Ada. Ditunggu lagunya ya, Bang, ya?
1: Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagu, Mbak Rizka.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.

0: Okay, di belakangnya Bang Zul ada Bang Nasrun. Okay, putus ya Bang Nasrun ya. Bisa juga di via WhatsApp kami 0822-5972-2994 ya. Yang ingin bergabung, Bang Nasrun sudah masuk kembali. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Bang Nasrun.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya siapa nih Bang?
1: Lagunya Ellen Mamo.
0: Judulnya?
1: Memori Biru.
0: Memori ya, Biru. Silakan.
1: Iya, pertama-tama asli selalu ya bersama keluarga. Ada Ramla, ada Bang Zul tadi ya, ada Minus, Segar, Monica juga, ada teman Mas Ari, semuanya kecuali yang kebakaran. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah punya dua lagu ya. Terakhir dengan lagunya Memori Biru dari Ellen Mamo. Kita hadirkan dulu pendengar, tetap di request lagu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tetap semangat ya. Kota Bogor kembali di mendung ya. Apakah siang nanti akan hujan? Ya, semoga saja tidak ya. Supaya aktivitas juga kita lancar. Baik, kami cukupkan request lagu nanti di pukul 12 kita akan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Bau-Bau. Tetap bersama kami tentunya di 97,8 MHz. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Nyat kerja ora to? Anggrono wedoan ayu langsung ndomblong. Dem.
2: Mama, boleh enggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi enggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
2: Asik.
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Baik pendengar, untuk sebelum kita nantikan sambungan kami bersama tim siaran luar guna mengikuti jalannya sholat Jumat, kita hadirkan dulu pengajian Al-Quran di siang hari ini sebagai pengantar kita sebelum sholat Jumat.

Baik pendengar RRI Bobo, saatnya kita bergabung bersama tim siaran luar kami untuk mengikuti jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Bau.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعات رحمكم الله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini di mana bertemunya dua kemuliaan Sayyidul Ayyam hari Jumat dan kemuliaan bulan Zulhijjah, salah satu dari empat bulan yang mulia, yang 10 hari pertamanya merupakan hari-hari terbaik untuk beramal saleh. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima dari 10 hari yang mulia itu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, badan yang sehat dan masih istiqamah dalam agama Islam. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, khatib berwasiat, khususnya diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumat rahimakumullah, berarti kurang lebih 5 hari lagi kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, atau juga sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Karena pada hari itu ada satu amal, ada satu ibadah khusus yang Allah perintahkan, yaitu ibadah kurban. Ada banyak sekali hikmah dan keutamaan dari ibadah kurban ini. Di antaranya yang pertama adalah ibadah kurban merupakan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung banyaknya nikmat itu, maka pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan dalam ayat yang lain, rama bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan itu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat Allah itu? Maka lanjutan dari ayat yang pertama tadi, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Alhamdulillah, siang ini ringan kaki melangkah, tangan terayun untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Itu salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belum cukup hanya dengan sekedar salat Jumat saja. Belum cukup hanya sekedar salat fardu saja. Tapi Allah juga perintahkan kita untuk melaksanakan kurban sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diperintah yang diberikannya, terutama nikmat harta yang telah Allah cukupkan dan Allah lebihkan. Maka sampai pada hari ini, mudah-mudahan kita sudah mendaftarkan diri kita kepada panitia kurban, yang berarti kita telah menyisihkan sebagian harta kita yang merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, yakni dengan melaksanakan ibadah kurban. Jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah kurban yang kedua adalah kurban merupakan bukti iman, bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban akan mengajarkan kita tentang keikhlasan, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan harta yang paling dia cintai, sanggup mengorbankan apa yang paling dia sayangi, anak kandungnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang sudah begitu lama dinanti-nantikan kehadirannya, siang malam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, berikanlah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Namun ketika anak itu hadir, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya kepada anak dengan cintanya kepada Allah? Sanggupkah ia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah berfirman, lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau bisa memberikan apa yang paling kamu cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dengan ujian itu. Maka begitu pula dengan kita, apakah kita juga akan lulus dengan ujian Allah ini atau tidak? Apakah kita bisa mengalahkan kecintaan kita kepada harta dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa melawan nafsu cinta dunia demi patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala? Jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga adalah ibadah kurban mempunyai keutamaan dan balasan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya pahala kurban? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanah." Pada setiap 10 hewan kurban itu terdapat satu kebaikan atau pahala. Bisa jadi hadis ini bermakna kiasan ataupun makna yang sesungguhnya. Nabi ingin mengungkapkan betapa besarnya ibadah pahala kurban itu, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup menghitung berapa banyaknya bulu yang ada pada hewan kurban. Dan dalam hadis lain masih riwayat Ibnu Majah, la innahu la yati yawmal qiyamati buturuniha wa asdafiha wa as'ariha. Nanti pada hari kiamat, hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya, menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berkurban. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka ridha Allah sudah terlebih dahulu sampai. Ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya telah dahulu sampai untuk orang-orang yang berkurban itu. maka berbahagialah bagi orang-orang yang sudah ikut berkorban tahun ini, dan merugilah orang-orang yang masih menunda untuk berkorban, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih akan hidup tahun depan dan bertemu dengan Idul Adha lagi atau tidak. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita yang sudah terdaftar ikut berkorban tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqamah setiap tahunnya. Bagi yang belum, padahal sudah mampu, maka ingatlah peringatan dari Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarrab fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan oleh Allah ke lapangan rezeki, yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Keras dan tegas peringatan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang ingin tapi belum mampu berkorban tahun ini, maka paling tidak kita berniat di dalam hati dan bersungguh-sungguh dengan niat itu, ada usaha kita untuk mewujudkannya, bisa dengan menabung mulai hari ini sedikit demi sedikit, dan dari penghasilan kita kita tabung agar bisa berkorban tahun depan. Dan terakhir, kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan melembutkan hati kita untuk mau berkorban, bersedekah, berinfak, dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

كفروا فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

Yeah.

Doa di hari Jumat. Kami bersaksi Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Segala puji bagi Allah yang Maha Awal sebelum tercipta dan hidup segala sesuatu. Maha Akhir setelah sirna segala sesuatu. Maha mengetahui yang tak melupakan orang yang mengingatnya. Tidak akan mengurangi karunia-Nya bagi orang yang mensyukurinya. Takkan kecewa orang yang memohon kepada-Nya, dan takkan putus harapan orang yang bergantung kepada-Nya. Ya Allah, kami mempersaksikan-Mu dan cukup bagi kami Engkau sebagai saksi. Semua malaikat-Mu, penduduk langit-Mu, para pemikul arsy-Mu, para nabi dan rasul yang telah Engkau utus dan seluruh makhluk-Mu, dan tiada yang sejajar dengan-Mu. Janji-janji-Mu adalah ketetapan dan tak pernah diingkari. Kami bersaksi, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul-Mu. Ia telah menyampaikan risalah yang Engkau letakkan di pundaknya kepada hamba-hamba-Mu. Dia telah berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Dia telah memberitakan kabar gembira kepada mereka dengan janji pahala dan mengingatkan mereka akan siksa dan bencana yang pasti datang. Ya Allah, tetapkanlah kami kepada agama-Mu selama Engkau menghidupkan kami. Jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau anugerahkan petunjuk. Limpahkanlah rahmat atas diri kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Curahkanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadikanlah kami sebagai pengikut-Nya. Bangkitkanlah kami di mahsyar bersama kelompok-Nya. Anugerahkanlah petunjuk kepada kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di hari Jumat dengan segala ketaatan yang telah Engkau wajibkan, agar anugerah yang Engkau berikan kepada mereka yang berhak di hari pembalasan juga kami dapatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Bijaksana.

atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Dan siang hari ini kembali kami menemani Anda menyantap siang dengan sajian jazz musik ya. Walaupun mungkin hari ini aktivitas cukup padat, tapi semoga juga pekerjaan Anda berjalan dengan lancar ya. Jazz musik siang ini ya pukul 2 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Just Music.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kita ke Pro 1, kendari mengikuti penyampaian warta daerah siang.
1: 246 bidang tanah milik Pemprov Sulawesi Tenggara belum memiliki sertifikat. Pemkot Kendari pastikan kondisi pangan aman. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 246 aset bidang tanah milik Pemprov Sulawesi Tenggara belum memiliki sertifikat. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
2: Yang saat ini juga kami sudah mulai daftarkan ya beberapa tanah ke BPN-BPN sesuai lokasinya.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 246 aset tanah milik Pemprov yang tersebar di 17 kabupaten sampai saat ini belum memiliki sertifikat resmi karena terkendala di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra, Umikum Latifa mengaku aset-aset lahan milik Pemprov Sultra tersebut masih banyak dikuasai oleh orang lain dan aset lahan tersebut tersebar di 17 kabupaten kota seperti di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan sejumlah daerah lainnya. Dan bahkan masih terdapat aset berupa sekolah yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Menurut Latifa, sertifikasi tidak sepenuhnya berada di kewenangan pemerintah daerah. Setelah dokumen administrasi diajukan, tahapan selanjutnya berada di BPN. Mulai dari verifikasi berkas, pengukuran lahan, hingga penerbitan sertifikat. Meski demikian, hingga saat ini, BPN belum mengeluarkan sertifikat meski dokumen telah dilengkapi saat pengusulan beberapa tahun lalu.
2: Untuk saat ini beberapa tanah yang belum disertifikatkan itu sekitar 246 yang belum tersertifikatkan. Yang saat ini juga kami sudah mulai daftarkan ya beberapa tanah ke BPN-BPN sesuai lokasinya. Ada yang Kota Kendari, ada yang Konawe, terutama sekolah-sekolah yang di kabupaten kota itu ada beberapa yang memang belum tersertifikatkan tanahnya. Jadi itu yang kami lakukan, pendataan ulang, kemudian kami coba daftarkan, kalau sudah lengkap data-datanya kami daftarkan ke masing-masing kabupaten, ke BPN masing-masing kabupaten.
3: Lebih lanjut, Kepala BPKAD Sultra, Umikum Latifa menjelaskan saat ini Pemprov Sultra tengah melakukan penataan ulang terhadap aset-aset berupa tanah. Jika terdapat lahan yang telah memiliki putusan pengadilan, maka pihaknya akan melepaskan aset tersebut. Namun apabila tanah tersebut merupakan hak milik Pemprov Sultra yang hanya diserobot oleh masyarakat, maka akan ditempuh langkah negosiasi hingga pengamanan aset.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya, masyarakat penerima intens berbelanja online. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
1: Kehilangan data 3.000 ini BPJS saya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
2: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
1: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai dari desil 4. Kalau sudah desil 5 dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya kami sosial dan BPJS kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya masyarakat. Karena belanja online-nya Bapak Ibu, nah ini. Kalau masuk desil dapat bantuan, jangan belanja online. Karena itu akan tercatat dan KTP-nya itu akan dicatat berarti Bapak Ibu yang menerima desil tadi dianggap sudah mampu. Makanya dinaikkan desilnya.
2: Menurut Sekda, transaksi digital menggunakan identitas pribadi seperti KTP dapat mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi masyarakat dalam sistem pendataan nasional. Salah satu penyebabnya juga adalah banyak masyarakat Bau-Bau yang ikut mendaftar pada bisnis investasi bodong AMG Pantheon dengan modal minimal 5 juta rupiah. Dengan bukti mendaftar pakai kartu identitas diri, maka secara ekonomi dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
1: Kepada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan difoto KTP-nya, karena modalnya 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000, ini BPJS saya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
2: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembangunan tanggul Kaliwanggu di Kota Kendari ditargetkan tuntas tahun 2026. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
3: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu Kota Kendari tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
4: Kurang lebih tingginya 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 cm. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kemudian ada di sekitar yang sekarang menjadi pusat posko, itu ada kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita nanti secara struktural begitu, secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
3: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
0: Pemerintah Kota Kendari pastikan kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Mengenai hal tersebut, Idam kembali melaporkan.
5: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
5: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama, kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya, kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
3: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
0: Sejumlah ternak kambing di Kota Bau-Bau ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
6: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Yusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI Dr. Hewan Yusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
7: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum, hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar, jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
6: Lanjut Yusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, bidang peternakan dan kesehatan hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka Utara imbau masyarakat waspada perubahan cuaca. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Utara mengimbau masyarakat untuk senantiasa melakukan kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim di tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kolaka Utara Mukmin mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, bagi warga yang bermukim di pegunungan untuk dapat mewaspadai terjadinya tanah longsor. Sementara untuk warga di bantaran sungai untuk senantiasa mewaspadai potensi terjadinya musibah banjir bandang, dan bagi nelayan agar senantiasa mewaspadai gelombang tinggi. Mukmin juga berharap masyarakat dapat turut serta terus memantau perubahan cuaca di smartphone masing-masing melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Terkait mengenai kondisi cuaca akhir-akhir ini sangat-sangat memprihatinkan atau masuk dalam kategori ekstrim. Kita harus mewaspadai potensi terjadi daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Tentunya kami berharap untuk kita semua, terus untuk masyarakat Kolaka Utara, tetap selalu waspada melihat kondisi alam, ya tentunya harusnya nelayan melihat kondisi laut ketika mau turun ke laut, jangan sampai sudah turun di laut dan terjadi apa-apa. Kemudian untuk yang berkebun ini tentunya juga harus melihat kondisi cuaca hujan.
8: Lebih lanjut, Mukmin mengatakan, BPBD Kolaka Utara terus menyiapkan personel untuk bisa bergerak cepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

milik Pemprov Sulawesi Tenggara belum memiliki sertifikat. Pemkot Kendari pastikan kondisi pangan aman. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore mendengar Rainbow Bau dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat ya, dan juga semangat menjalani aktivitas hari Jumat yang penuh berkah ini. Cuaca hujan yang mengguyur kota Bau-Bau sore hari ini semoga membawa juga kesejukan dan berkah untuk kita semua. Paling pas tentunya ditemani juga alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani waktu santai Anda bersama keluarga maupun juga sahabat tercinta. Kembali Anda mendengarkan program Pro Dangdut, tepatnya berbagi salam, cerita dan juga lagu-lagu dangdut favorit pendengar semua. Dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan kirimkan request lagu terbaik Anda lengkap dengan salam manis untuk orang tersayang, teman kerja, keluarga di rumah, ataupun juga untuk seluruh pendengar RRI Bau-Bau. Saya akan menemani Anda pendengar hingga pukul 4 sore nanti. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau. Baik, untuk Anda yang bergabung silakan saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba sapa dulu ada siapa ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sari ya?
1: Iya.
0: Sari Banjarmasin. Di sana hujan enggak nih?
1: Di sini nih ada petir-petir juga nih, mau hujan kayaknya.
0: Oh gitu. Oke, sama iya. Di sini juga lagi hujan nih saat ini. Oke, baik, kalau gitu kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Nada Soraya, Tak Ingin Berpisah.
0: Nada Soraya,
1: Tak Ingin Berpisah.
0: Tak Ingin Berpisah. Nada Soraya, Tak Ingin Berpisah.

0: Pisah. Nada Soraya, iya, Nadi Baraka. Bersama Nadi Baraka ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja deh. Karena mau ada petir-petir nih.
0: Oh iya, oke, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Sari ya, Banjarmasin yang sudah menjadi penelpon kita. Di belakangnya Mbak Sari, halo. Iya, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut dan Dokter Laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul di Wajo nih.
2: Iya.
0: Oke, Bung Zul mau lagu yang siapa nih?
2: Lagunya Mita Telahatu,
0: Pak Tuma. Mita Telahatu, ini pecinta Mita Telahatu kayaknya Bung Zul nih. Percuma ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Ria dan operator yang sudah sampai semua keluarga.
0: Amin.
2: Ada siapa? Bang Benny Jodi Manado sana. Ada Pak Judin juga ada di Minahasa.
0: Yeah.
2: Bung Widi di Tokyo sana, saya berasal sebuah semua keluarga.
0: Yeah.
2: Ada Bang Ali di Batam, ayo Bang Ali gambung. Kemudian Ujang juga di Batam ada sana gambung. Bung Mbak siapa? Mbak Farida di Palu. Purnama di Sulawesi Barat, Prani di Ternate, Mbak Dika di Taliabu, Bang Dewa di Sorong, Mbak Ayu di Masuri, Albar dan Bung Tegar Rekarata, Sari tadi yang baru lewat, saya juga saya selalu bersama keluarga, ada Mas Galuh Surabaya, kemudian ada Angko di Lurung, Bung Tiar di Munabara sana, Aman Pare di Muna Induk, dan semua pendengar RRI. Salam Bro Dangdut, Dangdut saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Ria.
0: Oke, salam Bro Dangdut, Dangdut saudara kita. Oke, tadi Bung Zul ya di seputaran Wajo tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di siang menjelang sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dari telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Ya baik, pendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung langsung saja di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-597-22-994. Oke, baik, saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh ya?
1: Iya betul.
0: Mas Galuh di masih di Jawa Timur?
1: Iya jelas di Jawa Timur lah.
0: Oke baik. Di sana hujan nggak nih?
1: Mau apa?
0: Di sana hujan nggak?
1: Apanya?
0: Di situ makin hujan tidak?
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Okay. Mendung panjang.
0: Oh mendung panjang. Oke okay, baik. Langsung saja yeah. Kalau gitu mau lagunya siapa ini?
1: Ini lagunya ini ada apa? Sayang satu. Sayang.
0: Kepunyaan siapa?
1: Lagunya Nila Karisma ya kalau bisa. Sayang. Sayang dua kalau tidak salah.
0: Nila itu. Karisma.
1: Iya. Yeah. Lagunya Sayang, Nila Karisma, ada gak Mbak?
0: Oke, saya coba cari dulu lagunya. Oke, baik.
1: Ada?
0: Iya.
1: Ya, kalau lagunya saya bacakan buat sayangku Sari yang ada di Bandar Mantin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Mbak Rani, Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abel, Bang Terja, dan semuanya saja yang lagi pantau acaranya RRI Bau-Bau. Buat yang siap, tetap semangat.
0: Okay.
1: Semoga selalu bahagia ya. Udah masuk kah yang di Banjarmasin?
0: Udah tadi.
1: Oh, udah?
0: Iya.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Galuh tadi di Jawa Timur yang sudah bergabung di belakangnya Mas Galuh. Halo, Predengdut.
2: Dangdut, ini tak?
0: Baru ya? Oh, dengan Bung Andis ya?
2: Ya betul.
0: Lorong Hoga ini. Oke, Bung Anis langsung saja ini jangan sampai terputus ini karena cuaca juga lagi hujan.
2: Boy Sandi.
0: Lagunya Boy Sandi. Yang mana?
2: Tirai Benang Emas.
0: Tirai Sulam Emas.
2: Benang Emas, ya.
0: Tirai Sulam Emas. Oke, baik.
2: Ya lagunya buat Maria dan lepasnya sahabat itu kasih sabar selalu sempat sama keluarga.
0: Ya.
2: Ini banyak rezekinya, lalu berkah.
0: Amin, ya.
2: Buat Bung Gak tadi, Bung Jo, Bung Tegar, Bung Arman, Bung Joman, Bung Ucan, Bung Barani, Mbak.
0: Mbak. Oke.
2: Nah, semua pada berkata-kata, salam
0: yeah.
2: Dan Bu, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Andis ya di seputar Lorong Hoga juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, Ria juga masih menanti dari telepon Anda di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp di 0822-579-722-994. Namun saat ini untuk Anda yang ingin bergabung saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di sore ini, saya juga masih menanti dengan telepon Anda di 0402-282-3994. Bisa juga melalui jalur WhatsApp di 0822-597-22994.

Ya silakan yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dari telepon Anda di 0802-2823-994 yang ingin request lagu dangdut kesukaan Anda ya, untuk menemani juga aktivitas Anda di sore hari ini di 0802-2823-994.

0: Ya baik, sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo, Prodi Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Dinda Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam, dengan Bunda Hani ya di Kendari.
1: Iya, apa kabar bau-bau hari ini, Dinda?
0: Bau-bau lagi diguyur hujan ini sore ini. Kalau Kendari gimana?
1: Lagi mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja Kendari. Oke, baik. Bunda Hani sehat?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur ini, Dinda, baru monitor.
0: Oh iya, begitu. Oke, baik. Kita ke lagunya dulu. Mau lagu siapa nih?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur
1: air
0: S.
1: Di bar, air tuba.
0: Mansur S. Air susu. Di bayar air tuba, oke.
1: Ya. Wajin Karya dan operatornya, semangat terdinda, sehat selalu bahagia bersama keluarga ya.
0: Iya, amin.
1: Semangat terus menyalakan aktivitasnya dan buat semua muasa aja Dinda dari Azam Pesit. Yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan kita di semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat menjalankan aktivitas kita ya. Buat Dinda Ria, terima kasih waktu Dinda, semangat terus ya selalu. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prodi.

0: Ya tadi Bunda Hani di Kendari sana yang sudah ikut bergabung juga pendengar. Dan ini di belakangnya Bunda Hani sudah berdering kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Dita Maria.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Yunus.
0: Oh, Bung Yunus. Ini Bung Yunus suaranya sama dengan Bung Faiz ya. Makanya saya ragu tadi ini sebutnya. Oh, Bung Yunus di Siompu. Iya, Siompu Barat. Kabar baik ini Siompu gimana ini?
1: Kabarnya di sini lagi panas sih.
0: Eh, Siompu panas sih, beda ya.
1: Iya. Oh, di situ hujan ya?
0: Oh, di sini hujan ini.
1: Oh.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Lagunya saja dulu kalau begitu.
0: Iya, mau lagunya siapa nih?
1: Lagu dari ini apa ini? Mirnawati Lubang Semut.
0: Hah? Mirnawati.
1: Lubang Semut dari Mirnawati.
0: Saya coba cari dulu lagunya ya. Oke, baik.
1: Ya, salamnya buat yang baru lewat tadi. Siapa tadi? Bunda Hani ya?
0: Ah, Bunda Hani di Kendari tadi.
1: Iya, buat Bunda Hani. Selamat sore juga. Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Uzul, Bung Kisan. Sari di Banjarmasin juga ada. Purnama Sari, ada Arin di Kendari, Rani.
0: Iya.
1: Ada Binijo dan ada juga Farida dan semuanya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Oke, Mbak, silakan lanjut.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Yunus juga di Siompu Barat yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung pendengar di sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih punya waktu hingga pukul 4 sore. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan saja di line telepon kami ya. Dan saat ini kita kembali hadirkan ada dua lagu tadi yang sudah di request. Tetap bersama kami ya, dari Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ya baik, masih di Pro Dangdut ya untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung langsung saja di 0402-2823-994. Oke baik, halo. Ya, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi di 0402-2823-994. Oke baik, saya coba sapa kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beto Ambari aja nih.
1: Beto Ambari menyapa.
0: Oke baik, Bu Kucen langsung saja. Mau lagunya siapa nih?
1: Kabarnya Maria.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mau lagunya siapa nih Bu Kucen?
1: Lagu Asli Group, Merah Delima, Oman Roman.
0: Hah? Apa tadi Roman?
1: Asli apa? Asli Group, Merah Delima, Oman Roman.
0: Roman?
1: Oman Roman.
0: Roman Roman?
1: Oman, Oman Roman.
0: Toman?
1: Roman.
0: Roman.
1: Iya, Asli Group, Merah Delima, Oman Roman. Ada kan?
0: Asli Group?
1: Merah Delima.
0: Ini Merah Delima, ini cinta.
1: Merah Delima, Merah Delima, Oman Roma. Saya sudah pernah itu juga kemarin. Ketika ada itu.
0: Saya sudah ketik
1: Group,
0: ini.
1: Asli Group, Merah Delima.
0: Asli Group, Oman Merah Delima. Ada di sini Asli Group, Merah Delima. Tapi nggak ada itu yang ini, Oman Roman apa.
1: Oh iya, itu sudah.
0: Asli ya, Group, Merah Delima, oke. Okay.
1: Iya. Siap tadi ya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama buat Mbak Ria bersama operatornya, selamat bertugas, semoga korupsinya. Ada Bung Andi di Batam, ada Bung Jul, ada Bung Andi, ada Bung Roman, ada Ibu Ali di Kendari, semoga korupsinya.
0: Ya.
1: Ada Mbak Rani di Ternate, ada Bung Yunus Yumpu Bara, semoga saya terhubung sama keluarga.
0: Iya.
1: Ada Ibu Farida, ada Bung Irman, ada Bung Faiz, ada
0: iya.
1: Bung Tegar, ada Ratna Karya Baru, ada
0: okay.
1: Mbak Tari,
0: iya.
1: Ada Mas Galu, dan buat semua
0: oke, baik. Iya.
1: Salam persahabatan yang dari ucapan kembali yang baik hati.
0: Iya, oke, baik.
1: Yang duduk adalah kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ucan tadi disebut dengan Beto Pemberi. Baik, ini ada penelpon terakhir kita. Saya coba sapa kembali. Halo. Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bung Tegar, Keraton. Oke, baik. Halo.
2: Halo.
0: Iya, mau lagunya siapa nih, Bung Tegar?
2: Ike Risnawati, Madu Merah.
0: Ike Risnawati, Trisnawati.
2: Yo, Madu Merah.
0: Madu Merah. Oke, baik.
2: Ya, lagunya pertama-tama untuk Mbak Ria bersama kerutannya. Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih selalu.
0: Iya,
2: Bim. Ada Bang Ucan Tari Barulot yang di Beto Ambari. Ada juga Bang Zuli Wajo. Ada Nur Agus Surabolio.
0: Iya.
2: Bung di Teluk Rasen Kosana. Ada Alam di Kendari. Ada juga Ratna di Karya Baru. Ada Reni di Ternate.

Iya, Bung Tegar juga tadi di Keraton Buton. Ini Bung Tegar menjadi penelpon terakhir kita ya di acara Prodangdut sore ini. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, kita nantikan acara selanjutnya. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau di FM 97.8 MHz. Atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baru di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mama.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
1: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
1: Itu yang pakai visa siara, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
0: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: orangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas

Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Adinda Kurnia Islami. Ya, selamat sore Adinda Kurnia Islami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program ya, Gemas Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Adinda untuk informasi dari Palu.
1: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Palu pendengar dan pemirsa. Terbukti terlibat Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi mengumpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FD.2/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas, pamit undur diri, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu, dan selanjutnya kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran. Selamat sore Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Sally di Toli-Toli.
4: Baik,
5: silakan. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Dari Bone kami menurunkan berita, Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah yang menjadi bantuan dari CSR. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
7: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, melaksanakan dengan baik, ya Pak Polo ya, ini pernyataan karena saya tentukan jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
6: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Andi Imran beserta rekan teknik Hermawangsa pamit undur diri, kita kembali ke rekan Sally di Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari. Salam sehat untuk semuanya di RRI Kendari. Dari Kendari kita ke Toli-Toli, dan kali ini ada, iya, maksud kami dari RRI Bone ya, Andi Imran. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada Ilham Riko di sana yang akan menyampaikan informasi dari RRI Kendari. Silakan rekan Ilham Riko.
8: Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Toli-Toli. Dan untuk di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, di mana dari pemerintah Kota Kendari, pastikan untuk kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Rekan kami Idam menurunkan laporannya.
9: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
9: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan. Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
8: Demikian untuk informasi dari Kota Lulo, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita dari Awi dan juga Bang Nirwan di kebersamaan sore hari ini kembali ke Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari dan salam juga untuk semua yang ada di sana. Saya langsung lagi untuk ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Badan Pusat Statistik, maksud kami Statistik atau BPS di seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli? Berikut akan kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli Pak Muhammad Zain berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana bagaimana mekanisme pelaksanaan berkaitan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sey. Ya, melakukan kalau BPS toli-toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan tahu, Pak.
12: Terima kasih Mbak Ruth, pada para pendengar Bapak-Ibu dari dimanapun berada, kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun perkumpulan-perkumpulan usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik dari OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
12: Jadi kami sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Nah, tentunya sudah banyak perubahan baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga itu. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan. Kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha. Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil stimulus ekonomi ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil stimulus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolitoi dan stimulus ekonomi tentunya.
11: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
12: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Pak Muhammad Sei.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Tolitoli kita menuju ke Ampana. Ya, silakan untuk rekan di Ampana, informasi dari Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan di RRI Tolitoli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai rangkaian Hari Buruh 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una salurkan sembako kepada para pekerja buruh dan ojol drive. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una, Muhammad Said, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
16: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, iya. masih dalam momen Hari Buruh, dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantu lah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive, tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive, cek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
15: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
17: Alhamdulillah, kami dari Drai Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik dan baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga. Tentunya terkhusus aplikasi sendiri, kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik, baik dengan BPJS, Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
15: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dari Ampana, kita akan ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Irsan Lipit. Selamat sore rekan Irsan.
18: Selamat sore.
4: Iya, silakan laporannya dari RRI Makassar.
18: Baik, kami hadirkan laporan dari RRI Makassar. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik, yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudin.
19: Peredaran ganja sintetis atau yang dikenal dengan istilah sinte kini menjadi perhatian serius karena semakin marak disalahgunakan melalui liquid rokok elektrik atau vape, khususnya di kalangan remaja. Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan, Sudaryanto menjelaskan sinte merupakan istilah jalanan untuk ganja sintetis, yakni zat kimia buatan yang dirancang meniru efek ganja. Namun berbeda dengan ganja alami, sinte disebut memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan, sinte telah ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 sehingga penggunanya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Menurut Sudaryanto, tren penggunaan sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
20: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah, ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila. Sekarang beralih ke vape itu, jadi nah ini harus mengantisipasi. Vape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
19: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi. Sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
18: Baik, demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri, Makassar. Kembali ke rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Irsal Ipid dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada Syabaria yang akan melaporkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore rekan Syabaria.
21: Sore. Baik, rekan Sally di RRI Toli-Toli. Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau terkait target juara. Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat nasional Jakarta. Berikut laporan Wa Ode Nur Liani.
0: menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
2: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti bisa buang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat teknik, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
0: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
22: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada grup pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
0: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
21: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Sally di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya pendengar kita ke RRI Toli-Toli untuk kesempatan sore hari ini. Informasi terkait dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui dengan kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Datra Hasan melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli RDM Mangguna usai pelaksanaan Jumat Bersih mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan sejumlah OPD terkait sehingga dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan area fasilitas umum dan saluran drainase sehingga diharapkan Gerakan Indonesia Asri dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Toli-Toli.
24: Ini sebenarnya ini instruksi dari Presiden langsung, kemudian Bapak Bupati menindaklanjuti tentang gerakan Asri ya, untuk bersih-bersih di telah dijadwalkan untuk Kabupaten Toli itu Selasa dan Jumat. Alhamdulillah untuk gerakan Asri ini berjalan dengan bagus karena memang semua OPD dilibatkan. Karena tidak mungkin Kota Toli-Toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.
23: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan pihaknya bersama masyarakat Nalu juga turut berpartisipasi pada kegiatan Jumat Bersih dengan menyisir kawasan Jalan Walter Munginsidi dan Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu.
25: Jadi kita tadi bekerja di dua ruas jalan, jadi fokus kita jalan utama jalan provinsi itu sepanjang Jalan Walter Munginsidi dan Jalan Sona. Jadi warga kita turun bersama-sama dengan aparat kelurahan dan ada juga dari beberapa OPD.
23: Untuk itu diharapkan kesadaran warga terkait kebersihan lingkungan dapat diwujudkan sehingga melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, kota Toli-Toli yang bersih dan sehat dapat diwujudkan.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Mamuju. Di sana ada Fitri. Silakan rekan Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Serni. Dan pendengar pemirsa di sore hari ini dari Mamuju News Feature tentang menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut laporan Ilham.
3: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang, dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
5: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini, menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
3: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
5: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita melihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
3: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
6: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race, lomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu pada saat katintin race. Itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu, satu Mampie itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
3: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
6: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat-masyarakat sana.
3: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
5: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini, kita mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita, itu yang harus kita jaga. Jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah.
3: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam, di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
1: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju terkait dengan feature menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Ini mengakhiri seluruh rangkaian Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dei Manampa mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang, dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita? Selalu memperhatikan kita. Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk ngurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri? Merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

dan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau di malam ini. Dan pendengar, ini ada panggilan sidang ya dari Pengadilan Agama Bau-Bau disampaikan kepada Fahrul bin Jafarahya yang beralamat di Desa Watalara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Selasa 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau, Jalan Raya Palagimata, Lipu Betuambari, Kota Bau-Bau. Pendengar,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini ya, sekalian makan sama plastiknya.
1: Loh, loh, ada apa ini? Eh, Bu, kita pikir mobilku ini tempat sampah. Main lempar-lempar saja.
0: Lah, sama Pak. Itu halaman rumah saya juga bukan tempat pembuangan sampah.
2: Makanya, sebelum bertindak, mikir dulu. Buanglah sampah pada tempatnya saja.

0: Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Udah, tiap hari makan mie instan terus nanti kamu kena hipertensi, gangguan pencernaan, gangguan hati, gangguan ginjal, diabetes, dan obesitas.
0: Ih, kata siapa?
1: Kata dokter.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Permisi, permisi pak. Permisi dulu pak.
1: Saya minta maaf pak, kami dari tadi mengantri pak. Ibu yang ini sudah dari tadi menunggu pak.
0: Oh iya pak, tapi saya buru-buru ini pak.
1: Bagaimana sih bapak ini? Kami juga semua punya urusan masing-masing pak. Makanya kami datang lebih pagi pak, biar tidak lama mengantrinya.
0: Pak, bapak tidak tahu saya kah?
1: Pak, saya tidak peduli mau bapak siapa. Kalau memang bapak orang penting, orang berpendidikan, seharusnya bapak kasih contoh yang baik kepada kami. Kasihan kita ini pak, dari tadi mengantri bapak langsung terobos saja. Bapak tahu budaya antri tidak?
2: Budaya antri adalah salah satu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa budaya antri menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Karena dari budaya antri yang sederhana ini, akan tercermin suatu bangsa yang tertib, teratur, menghargai hak orang lain, dan memiliki kepekaan sosial.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kau mau pergi mana tuh? Rapi sekali. Hanya saya. Jadul sekali pakaianmu.
1: Ih, jadul apanya?
0: Itu pakaianmu, kuno sekali kelihatannya. Masa pakai motif-motif tenun begitu?
1: Justru kau itu yang tidak gaul. Ini tren anak muda sekarang. Pakai baju-baju motif daerah begini. Malah anak sekarang bangga pakai baju daerah sendiri. Kau itu yang kampungan tidak gaul. Tidak tahu tren sekarang.
2: Banggalah dengan budayamu, banggalah dengan daerahmu. Lestarikan ciri khas budaya kita.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Hei, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena...

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baobab. Dan selamat malam, selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan menyenangkan apapun aktivitas Anda pendengar. Dan kebersamaan kita di Kiptor malam ini untuk edisi hari Jumat ya, 22 Mei 2026, kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga tentunya musik kuburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah akhir siaran kami. Hari ini hujannya cukup deras pendengar untuk wilayah kota Baobab. Tadi pagi memang sempat cerah ya, tapi siang ke maghrib bahkan malam tadi ini masih intensitas hujannya masih cukup tinggi pendengar ya, terkecuali pada siang tadi memang siang ke sore ya, yaitu yang cukup keras hujannya pendengar. Dan kalau dari BMKG sih juga masih menyampaikan untuk perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, untuk malam ini masih akan ada potensi hujan sedang untuk di wilayah khususnya di Kepulauan Buton pendengar ya. Seperti di Kabupaten Buton, kemudian di Kota Baobab juga pendengar, itu masih akan ada potensi hujan untuk dini hari nanti. Selanjutnya juga untuk di wilayah Buton Selatan, kemudian di Buton Utara dan di Buton Tengah juga pendengar, serta di Wakatobi ya. Jadi dini hari ini hampir seluruh Kepulauan Buton potensi hujannya masih cukup tinggi pendengar. Nah itu dia, jadi mudah-mudahan istirahat Anda menyenangkan untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan update informasi dari

Alam dan juga Luar Negeri bersama Pro3 dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masuknya mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar. Situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari 16.000 rupiah ke 17.000 rupiah, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Dan kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh 17.734 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang

0: sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
1: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
4: Ya, terima kasih Pak.
6: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
7: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
6: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
8: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
8: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada, ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya. Percaya begitu saja.
9: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
10: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
9: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
12: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
13: Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
14: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profilipid, PKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
13: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
15: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
13: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
17: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
18: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
19: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
17: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri. Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
20: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita coba update informasi dari KBRN atau di rri.co.id, stasiun LPP TVRI serta RRI dan juga LKBN Antara Biru Sulawesi Tenggara ini akan menghadirkan Kampung Bola untuk menyemarakan momentum perhelatan pesta sepak bola terakbar Piala Dunia dengan melaksanakan nonton bareng atau nobar di Kota Kendari. Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Tenggara, Emilia Baharasa, dia mengatakan bahwa kehadiran Kampung Bola ini merupakan ruang kolaborasi untuk mematangkan persiapan sekaligus menyusun rangkaian kegiatan nobar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan dikatakan pula bahwa dengan momen ajang nonton bareng inilah berharap masyarakat khususnya di Kota Kendari ayo sama-sama ramai untuk menonton bareng di TVRI. Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Kendari Noval Syaupala juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan penguatan dan dukungan penuh terhadap program ini dan mengingat kesuksesan siaran Piala Dunia merupakan amanah negara yang juga harus dikawal bersama-sama. Kalau dari RRI akan memberikan penguatan karena akan memang tugas yang diberikan langsung dari negara untuk juga bersama dengan TVRI dan tentunya harus mendukung sepenuhnya kegiatan nobar atau khususnya perhelatan Piala Dunia 2026. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada di perjalanan Sultra Malam. Kita akan hadirkan suasana malam hari ini kembali mimbar agama Buddha dengan judul Pilihan Jalan Kebenaran, akan dibawakan oleh Martinus C. Sapang. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namutasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namutasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Pilihlah Jalan Kebenaran. Sahabat Sedharma, terkhusus untuk umat Buddha, tidak lama lagi kita akan memperingati detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, yang dimana selama ini umat Buddha, terkhusus umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara, sebulan penuh mulai dari 1 Mei sampai 31 Mei kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan bajik berupa bakti sosial, donor darah, fangsen melepaskan makhluk hidup, dan penuangan ekoenzim untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Tentunya ini adalah pengembangan kualitas batin di bulan Mei dalam menyambut detik-detik Waisak. Semoga umat Buddha senantiasa terus selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada dan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sahabat Sedharma yang berbahagia, saat ini saya ingin menyampaikan terkait pesan pilihlah jalan kebenaran. Untuk mengatasi rasa sakit, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit jasmani, sakit pada tubuh, duka cita berarti sakit batin, tertekan, niat jahat, kebencian, kita diharapkan untuk dapat memilih satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk harus menyusuri, mempraktikkan jalan tersebut. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk merealisasikan suatu tujuan dalam hidup ini. Katakanlah untuk mencapai pada suatu kota atau tempat-tempat tertentu. Tentunya banyak jalan menuju kota itu atau tempat tersebut. Tetapi sekalipun semuanya adalah sama, yaitu yang disebut dengan jalan, bukan rawa atau hutan belantara, mungkin saja ada jalan aspal, jalan yang dicor atau jalan semen, atau jalan yang belum diaspal, belum dicor, masih jalan setapak atau jalan tanah. Bisa juga jalan itu hanya satu jalur, dua jalur, tiga jalur, empat jalur, satu arah, dua arah, atau ada lampunya atau tidak, lebar atau sempit, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga semua itu adalah yang disebut jalan. Jalan untuk sampai ke kota atau di tempat tujuan itu. Hanya dengan melalui jalan, kota itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih jalan yang benar sehingga tercapai suatu tujuan agar Anda tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, memang banyak jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi rasa sakit dan duka cita dalam memilih atau menentukan dan jalan mana yang harus ditempuh. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara pandang, cara melihat, dan cara mengukur dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada segi kuantitasnya, ada yang mengutamakan peningkatan kualitas, atau keduanya, bahkan ada yang cuma melihat dari segi keuntungan materi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum masa Buddha Gautama, kala itu di India, terdapat banyak aliran-aliran kerohanian, aliran kepercayaan, majelis-majelis ya, keagamaan, yang memiliki pola pikir dan prinsip pengamalan yang berbeda. Misalnya, ada petapa telanjang, ada pemuja api, ada yang mengumbar nafsu, dan berbagai praktek penyiksaan diri lainnya. Mereka mengklaim bahwa hanya ajarannya lah yang paling benar.
dan yang lain salah. Tidak ada yang mau mengalah. Sama-sama bersikeras mempertahankan eksistensi kelompoknya sehingga terjadi pertentangan, saling menjatuhkan di antara satu dan yang lainnya. Sahabat sedharma yang berbahagia, ada dua kelompok besar yang terkenal karena praktek ekstrim saat itu. Apakah kedua jalan ekstrim tersebut? Yang pertama adalah pandangan kenafsuan. Mereka yang menganut aliran ini memandang bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada akibat perbuatan baik maupun akibat buruk dari apa yang telah dilakukan. Setelah mati, manusia menjadi musnah nihil kosong. Tidak ada surga dan neraka. Atas dasar pandangan kelirunya ini, mereka mencari kesenangan melalui pengumbaran hawa nafsu, meninggalkan nilai-nilai kemoralan dan hukum kebenaran, melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan kebijaksanaan sedikit pun, memandang kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menghalalkan segala cara. Yang penting katanya hidupnya bisa happy dan nikmati kehidupan saat ini. Sahabat, pandangan kedua adalah penyiksaan diri. Ia memandang bahwa kehidupan kekal dan abadi hanya ada di kehidupan mendatang. Kehidupan selanjutnya, katanya. Kesenangan hanya bisa dicapai dengan melakukan penyiksaan diri. Ia yang telah berhasil menyiksa dirinya, melakukan praktek pertapaan secara keras, dialah yang akan mencapai kebahagiaan sejati. Ya, itu menurutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu praktek ekstrim pengumbaran hawa nafsu. Rupanya tidak hanya terjadi di zaman lampau, tetapi juga terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Salah satunya adalah orang-orang yang mengaku beragama, misalnya mengaku beragama Buddha, tetapi tingkah lakunya sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab suci Tripitaka, oleh konsep-konsep ajaran agama Buddha. Ia hanya bisa berdoa dan menghafalkan kitab suci, tetapi perilakunya menyimpang, bersifat materialistis dan menghalalkan segala cara dalam menumpuk materi. Mereka rela mencuri, merampok, korupsi, menjual diri, dan berbagai tindak amoral menjadi kebiasaan hidupnya. Mengejar kekayaan berkedok agama, tidak memikirkan nasib dirinya di kehidupan mendatang. Ia mengatakan yang penting kaya dan bisa bersenang-senang saat ini. Katanya surga dan neraka urusan nanti. Wah, parah juga jika ini terjadi. Sahabat sedharma, banyak aliran kepercayaan ini dan itu. Ada pula aliran-aliran tertentu berkedok agama, mengaku aliran agama ini atau aliran agama itu. Ia juga mengumpulkan anggota-anggotanya untuk membaca kitab suci, tetapi di dalamnya juga diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang dari norma-norma agama. Ada yang kebelat ingin cepat mencapai surga, tetapi menempuh jalan yang bercabang atau jalan yang tidak benar, yang dimana yang sebenarnya melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha. Bagaimana sikap umat Buddha untuk menyikapi praktek-praktek ekstrim seperti itu? Dengan banyaknya kepercayaan seperti saat ini di Buddhis pun banyak sekali mazhab, ya, dan aliran-aliran keagamaan yang memiliki prinsip serta pola pikir yang berbeda. Apalagi dengan pembenaran atau pembelaan diri oleh masing-masing kelompok, sering mengakibatkan terjadinya pandangan salah, membingungkan, meragukan, dan menyesatkan umatnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memilih jalan kebenaran melalui penyelidikan pembuktian terlebih dahulu sebelum melangkah. Nah, ini dalam pandangan agama Buddha disebut ehi pasiko. Pembuktian adalah hal yang penting. Dalam ajaran agama Buddha mengajarkan, jangan dibalik ya,
kita harus mengerti dulu. Dengan pengertian yang benar, mengerti, memahami, dengan memahami yang baik, otomatis akan timbul kepercayaan. Paling tidak untuk pertama kalinya kita harus tahu sejarah otentiknya, mengenali identitas guru agungnya, dan memaknai ajaran kitab sucinya dengan baik. Jika meragukan, ya lebih baik cari yang baik dan masuk akal. Sahabat, sebagai siswa Buddha, untuk memilih jalan pembebasan, kita harus mengacu pada apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau pernah bersabda, "Inilah satu-satunya jalan. Oh, para bhikkhu, untuk pemurnian makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk penyelamatan sakit dan duka cita, kita harus menjalani jalan mulia agar tercapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan hakiki. Dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana. Inilah satu-satunya jalan. Empat landasan murni atau praktek perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk pemurnian makhluk. Di sini Sang Buddha berkata, inilah satu-satunya jalan yang dalam bahasa Pali disebut Ekayano. Ekayano berasal dari kata Eka dan Ayana. Eka berarti satu, Ayana berarti jalan, arah atau tujuan. Ayana berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, Ekayano berarti satu jalan. Satu jalan ditafsirkan sebagai jalan yang tidak terbelah, tidak bercabang. Jika Anda menyusuri jalan ini, sudah barang tentu Anda akan sampai pada tujuan. Tidak ada cabang yang membuat Anda tersesat atau salah arah. Inilah jalan untuk ditempuh oleh seseorang, untuk ditempuh oleh seorang saja. Artinya, ketika Anda mengikuti jalan ini, Anda sendirian. Anda tidak ditemani karena kitalah yang bisa menuntun batin kita sendiri. Anda membuat jalan untuk kemajuan Anda sendiri. Maju dan mundurnya Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri dalam mempraktikkan jalan itu. Nah, sahabat Sedharma, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Buddha yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sadar, memiliki perhatian yang benar, pandangan yang benar untuk melewati jalan itu sampai di tujuan, sampai menuju kebahagiaan, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Sahabat Sedharma, jalan itu adalah 8 jalan utama yang disebut Atthangika Aryamaga. Untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita, penderitaan, untuk memurnikan makhluk, untuk mencapai tujuan tertinggi atau yang disebut nibbana, kita harus melakukan sila yang disebut kemoralan, samadhi, meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Secara rinci adalah kita harus memiliki pandangan-pandangan yang benar pada kehidupan ini, pandangan-pandangan yang benar terhadap orang lain, memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran tidak dinodai dengan pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain, ucapan yang benar, tindakan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha benar, perhatiannya benar, dan konsentrasinya benar. Sahabat Sedharma, kemurnian makhluk melalui pelaksanaan 8 jalan utama tidak mungkin tercapai tanpa adanya perhatian yang baik. Perhatian murni, perhatian benar memang merupakan salah satu unsur dari 8 jalan utama. Tetapi perhatian murni adalah bagaikan penjaga
Dan begitu penjaga itu tidak ada, maka apapun akan masuk ke dalam pikiran kita. Perhatian murni berfungsi sebagai penjaga atau mengawasi gerbang indera kita. Ketika kita kehilangan perhatian murni, batin kita akan tercemar. Jadi, perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agar pikiran tetap baik, sehingga bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik kepada semua makhluk dan kepada semua orang. Sahabat Sedharma, saya berpesan, teruslah belajar, teruslah membaca kitab suci, teruslah melakukan dan praktekkan perbuatan-perbuatan baik, karena yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Ajaran agama Buddha mengajarkan paticca samuppada, hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dialah yang akan memetik hasilnya. Sahabat, kita adalah pemilik karma kita sendiri, terlahir oleh karma kita sendiri, tergantung oleh karma kita sendiri, berhubungan oleh karma kita sendiri. Inilah yang kerap kali harus kita renungkan. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita ingin menghasilkan hal-hal positif, hal-hal baik pada diri kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk semua makhluk. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu lulu? Kamu tidak keberatan kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk lulu sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita lulu. Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi, otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu, mengajak orang. Padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulu. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lulu. Oh iya, saya Burhan. Tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari mana kah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya? Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti? Coba lihat ini ya. Hap, yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap, ini tari Tortor.
1: Sudah, saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Tin, kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu, ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan, Mi. Nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti dimarahi habis-habisan. Bagaimana, Di? Teman-temanku belum kelihatan, biar satu orang. Biar Mi kita pulang sama-sama.

0: Mudah-mudahan ibu.
1: Mila, kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kau bilang hanya sebentar toh? Hah?
0: Ma, maaf ma. Tadi rencananya begitu. Tapi mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
1: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan mama? Hah?
0: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
1: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup kita ini. Kita malas-malas bisa aja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila? Hah?
0: Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, Pak, kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
0: Arkam, Arkam. Kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumahmu? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
0: Sabar, nah. Nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
0: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama, kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
0: Jangan mikul lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf, nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
0: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu Pale.

0: Malam Bu Tina Mila, ada Bu?
1: Selamat malam. Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf Bu, nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf Bu.
2: Arkam, maaf saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya.
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Heh, saya kasih tahu ya, kau itu harus tahu. Mila itu siapa? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu. Pas atau tidak cocok? Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: Mila, mau kemana? Apa kau sudah lupa dengan kata-katanya Mama? Hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam? Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila, kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya! Saya! Inikah caramu membalasnya? Hah?
1: Aduh, kepalaku. Aduh, sakit.

0: Arkam, maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya?
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepala aku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil.
2: Oh tidak, saya harus segera menolongnya.
3: Dasar kau memang kurang ajar ya? Hah? Terbukti sekarang, kau apakan Mila anakku? Bilang cepat, kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, ha?
1: Bu, sabar bu, saya tidak melakukan apa-apa bu sama Mila.
3: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak? Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, ha?

0: stop, stop. Supir, supir, stop. Hey, kamu mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas, kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu, saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak?
1: Baik, baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu, ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi kurang? Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lembaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesma.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat malam dan jumpa lagi kita kali ini di Ruang Rindu. Dan ya seperti biasa, untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu yang mungkin punya sisi di Ruang Rindu Anda, pendengar, mungkin punya kenangan tersendiri untuk Anda di malam hari ini, pendengar, Anda bisa berpartisipasi untuk merequestnya di 08-2259-722994 dan 0402-2823994, pendengar, itu dia lantarfonnya. Malam ini lagu yang direquest itu lagu-lagu yang rilis hits di tahun 2010 sampai tahun 2026 ini, pendengar ya. Boleh mancanegara, boleh lagu Indonesia. Oke, langsung saja sudah berdering telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Melodi
1: lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Sari ya?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Iya.
0: Mbak Sari ya?
1: Lagunya Apa Salahku, Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa?
1: Iya.
0: Dian Piscesa, Apa Salahku?
1: Ada enggak?
0: Kayaknya sih gini, lagunya ada, cuma tahunnya dia sebelum ini sih, sebelum 2010. Iya, 89 lagunya. Lebih lagu-lagu baru gitulah.
1: Iya, lagunya pilihkan aja ya.
0: Oke, nanti dipilihkan ya. Salam-salamnya iya. Buat siapa, silakan.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Ucen, Bang Andi, Mbak Rani juga, buat Bang Zul, buat siapa lagi, Bang Tegar, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu dan bahagia, selalu bersama keluarga ya. Oke, kita nantikan lagi. Silakan 08-2259-722994 dan 0402-2823994. 08-2259-722994. Itu dia. Kita sapa dulu pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Abang
2: dengan
0: siapa ini?
2: Leman di Lampung.
0: Dengan abang siapa tadi?
2: Leman di Lampung.
0: Ini Leman.
2: Bang Baju ya.
0: Dengan Cali, Bang Leman.
2: Bang apa?
0: Dengan Cali, Cali.
2: Bang Cali.
0: Ya, salam kenal Bang Leman ya.
2: Ya, sama-sama, selamat malam, selamat tugas Bang Cali.
0: Iya. Ya,
2: di Kota Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Wis.
2: Ya, saya udah dua kali nih digabung di Bau-Bau ini,
0: Bang. Wah. Kabarnya gimana, Bang Leman?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Tapi di sini Bang Cali enggak ada ini namanya. Laode,
0: iya.
2: Buhuda.
0: Iya. Saya kalau nama lengkapnya Laode Muhammad Syahribul, cuma dipanggilnya biasa Cali Syahribul gitu.
2: Laodemu tadi ya.
0: Iya, betul. Kan orang timur gitu namanya biasa ada agak beda dikit gitu.
2: Oh, gitu Bang Cali.
0: Iya.
2: Ketemu
0: ini. Iya, mau dengar lagunya siapa ini 2010 ini sampai 2026?
2: Ini Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Oke, Sedia Aku Sebelum Hujan. Buat siapa lagunya? Salam-salam silakan.
2: Tadi sudah masuk tadi pertama tadi, siapa tadi tuh?
0: Ada Mbak Sari.
2: Iya, Mbak Cali ya, selamat malam dan juga untuk semuanya yang ada di Bau-Bau. Ini Bau-Bau ini Sulawesi mana Mbak Cali?
0: Sulawesi Tenggara dia, di Pulau Buton.
2: Kendari ya, itunya ya.
0: Iya, ibu kotanya di Kendari.
2: Iya betul, Bang Cali. Oke, makasih. Selamat tugas, salam sehat selalu, selamat tugas, Bang Cali. Gitu
0: siap, saja. Bang Leman.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Leman di Lampung tadi ya. Sudah bergabung, sehat selalu, Bang Leman. Salam kenal, Bang Leman. Sehat selalu bersama keluarga ya. Satu lagu dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, disiapkan lagunya. Oke, kita hadirkan dulu pendengar ada. Oh ya, Mbak Sari tadi ada lagu dari Aci Harahap disiapkan dengan judulnya Dingin. Karena memang cuaca malam ini lagi dingin ya di Kota Bau-Bau, khususnya karena memang siang hingga malam tadi ini hujan untuk wilayah Kota Bau-Bau. Ada Idgitaf juga. It Gitaf ya, sedia aku sebelum hujan. Ya, mirip-mirip ya. Tetap dia dari bawah-bawah pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih peringkat untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi Lewat Lagu. Dan yang mau gabung silakan 0822-5972-2994 dan 0804-02-2823-994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, 0822-5972-2994 ya. Kita sapa dulu pendengar, sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Galuh. Gimana kabar?
2: Iya, kabarnya baik, cuaca di sini juga mendukung-mendung, tapi mendung. Lampu seluruh Bojonegoro kota lo ya,
1: iya.
2: Ini lampu padam.
1: Waduh, udah lama atau gimana itu?
2: Barusan. 10 menit yang lalu,
1: wah,
2: jam 9 tadi.
1: Mudah-mudahan cepat pulih lampunya ya. Cepat
2: ya,
1: menyala lagi.
2: Karena jaringannya masih bagus kok.
1: Oh suaranya iya, masih stabil ya jaringan ya.
2: Iya.
1: Oke deh Mas Galuh, mau dengarkan lagunya siapa nih 2010 sampai 2026?
2: Oh itu dah, minta lagunya Tak Tergantikan aja dari Kangen Band.
1: Tak Tergantikan, Kangen Band. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu tetap tersenyum, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terus ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Tegar dan Bang Abed, dan semua yang lagi mantau acaranya Bang Jali.
1: Oke, baik.
2: Tetap semangat,
1: siap.
2: Selalu bahagia dalam hidupnya.
1: Amin, sama-sama doanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali Mas Galuh di Jawa Timur sudah bergabung. Sehat selalu Mas Galuh ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu, iya. Selamat malam.
3: Selamat
1: dengan
3: malam.
1: Mbak Viola ya?
3: Yes, benar banget.
1: Benar. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Gimana?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Mau dengar lagunya siapa Abang ini? Iya.
3: Dia pengen kalau BCL jangan gila masuk nggak sih?
1: BCL, yang penting nggak gila-gila amat boleh lah. BCL jangan gila, disiapkan ya. Buat siap lagunya.
3: Sehanya buat Pak Andi, adik pokernama Bunda Hani. Siapa lagi Bang Ucan, Bang Gol.
1: Iya.
3: Mas Galuh tadi. Siapa lagi ya, Mbak Sari, Mbak Rani. Ibu Farida, buat semuanya deh yang lagi monitor.
1: Iya.
3: Tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Buat Bang Jali,
1: siap.
3: Selamat terus ya.
1: Siap.
3: Selamat beraktivitas dan happy weekend.
1: Sama-sama ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Viola di mana ya, tadi saya lupa nanya, tapi biasanya di Makassar ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Saya juga mau menyapa selamat malam untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin katanya mau request lagu Ketika Rindu judulnya. Semangat Bang Jali dari Alin di Kendari. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, langsung saja kita dengarkan Kangen Band Takkan Terganti. Ada BCL Jangan Gila dan Ketika Rindu. Untuk lagu ketiga kita, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat pelagu. Dan ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Langsung saja, saudara yang bergabung kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Selamat malam, menjelang bobo.
2: Belum bobo ya? Menjelang, tadi katanya menjelang ya, menjelang bobo.
3: Baru rencana.
2: Oke deh kalau gitu. Mendengar lagunya siapa ini, Marani?
3: Yang request juga Rani, terus yang mau di request juga adalah Rani Simbolon.
2: Rani si Simbolon. Rani Simbolon. Simbolon ya?
3: Iya.
2: Rani Simbolon.
3: Ada bang?
2: Ada lagunya.
3: Ada, kalau bungkus jangan sampai dia hilang.
2: Rani Simbolon, jangan salah menilai. Untuk apalagi aku bukan pendusta. Yang mana?
3: Jangan salah menilai.
2: Oke, salam-salam buat siapa ini?
3: Oke, operatornya siapa bang?
2: Sama Bung Fatin.
3: Oke, iya. Pertama-tama buat Bung Salih bersama operatornya.
2: Baik.
3: Umur.
2: Amin, ya Allah, amin.
3: Juga yang udah pada lewat, yang lagi menyapa buat Rani, salam balik ya.
2: Iya.
3: Juga ada di ternak di sini ada Alfian, ada Fadli juga, terus juga di bawah-bawah ada Bang Zul, ada Bang Ucan, ada Bang Andi, ataupun nama Sari, Mbak Sari juga.
2: Iya.
3: Oh, ada Alim di Kendari ya.
2: Iya.
3: Terima kasih bang.
2: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani di Ternate, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Sudah bergabung, pendengar? Oh iya, sudah berdiri lagi nih, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu, Dinda Cariku yang ganteng.
2: Iya, selamat malam, Bunda yang cantik.
4: Hey.
2: Tetap cantik toh.
4: Alhamdulillah. Begitu ya, Masya Allah. Terima kasih Dinda Cari atas pujian. Tapi tidak ada uangku sama bayar.
2: Wih, tidak usah Mi, senyum saja bisa aja Bunda.
4: Alhamdulillah. Semangat terus Dinda ya.
2: Siap.
4: Bersama keluarga ya.
2: Baik. Bunda mau dengarkan lagunya siapa di tahun 2010 sampai 2026 ini?
4: Isma Bahdin.
2: Ya.
4: Isma Bahdin. Cukup sudah kau sakiti hatiku. Cukup sudah kau duakan temanku. Itu judulnya.
2: Oke.
4: Ada
2: lagunya. Disiapkan ya.
4: Ya, terima kasih Dinda Cari dan operatornya, salam kenal ya. Salam
2: baik.
4: Sehat, salam bahagia, panjang umur, semangat terus menjalankan aktivitasnya Dinda.
2: Iya, siap Bunda.
4: Baru pulang sama monitor.
2: Oh, gitu.
4: Baru pulang dari jalan-jalan masih... sama kemenakanku.
2: Oh, iya. Salam ya buat keluarga ya.
4: Amin. Untuk semua mas aja Dinda Cari yang sudah gabung, yang belum gabung, yang mudah-mudahan di udara ini kita bersahabat. Yang penting di syariat Islam silaturahmi itu sunahnya Nabi ya. Saling menyapa, mendoakan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, bahagia selalu ya Dinda Cari, dari A sampai Z. Ya? Ada sahabatku juga itu di Lampung, ada Bung Lemang, ada Pak Beni Jom, Nado, dan semua muat saja ya. Salam sehat, iya, salam bahagia semua.
2: Baik, Bunda.
4: Terima kasih Dinda Cari atas waktumu. Assalamualaikum. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Terima kasih sudah bergabung, Bunda Hani. Doa yang sama juga, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi pendengar sudah ada bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Zul?
1: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sebaliknya
2: ya. Juga ya. Amin, ya. Insya Allah. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Tahun berapa ini?
2: 2010 sampai ini, 2026.
1: Mita Talahatu masuk ya?
2: Mita Talahatu masuk, yang mana?
1: Iya, Sukanyong Papua.
2: Sukanyong Papua?
1: Ya.
2: Oke, disiapkan lagunya. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam yang pertama-tama Buan Cal dan para terusan muda sama keluarga.
2: Amin, sama-sama.
1: Ada Bung Andi di Batam. Sudah gabung Bung Andi dan Bung Uja ini belum ya?
2: Belum absen.
1: Nah, Bung Uja dan Bung Andi Batam, ayo gabung Bung Can.
2: Iya.
1: Kemudian ada Bang Andi di Batam. Mm-hmm. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat sana. Ada Ipari dari Palu. Bang Benijo di Manado sana, semoga saya selamat bersama keluarga.
2: Amin.
1: Ada Bang Widi di Tokyo, semoga saya selalu. Mm-hmm. Kemudian ada Mbak Rani tadi yang baru lewat. Mm-hmm. Ada Mbak Dika di Taliabo, Mbak Ayu di Masuri, Mbak Bung, Bang Pur, apa ya? Bang Dewan di Sorong, Sari di Banjarmasin, Mas Agal di Surabaya.
2: Iya.
1: Albar dan Bung Tegar di Keraton. Mm-hmm. Irman di Parimo. Kemudian ada Bintang Pertama di Palu, apa lagi ini, Angko di Rowolowu, Bung Pier di Nusa Barat, dan semua pendengar RRI. Salam warindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Cali.
2: Terima kasih Bang Zul sudah bergabung, sehat selalu dan juga bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda, Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai, Ellen Mamo, Cukup Kau Sakiti Hatiku, dan Mita Talahatu, Suka Nyong Papua. Tetap di RRI, bau-bau pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, kita di penghujung acara untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu melalui lewat lagu. Terima kasih sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Nanti kita jumpa lagi untuk Ruang Rindu besok pendengar jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada jazz musik yang selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani istirahat Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Mur-

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi, nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk kalian yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk kebersamaan kita di hari ini 23 Mei 2026 bersama saya Rizka dan rekan saya Fahmi yang akan menemani Anda dalam Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama dengan Hamran SPD dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 1-6 dan Al-Insyirah ayat 1-8. Kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

صدرك ووضعنا عنك وزرك

ترك ورفعنا لك ذكرك فإن

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38 sampai 47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan.
1: Baik, mendengar kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Di sana sudah ada rekan kami, Ulan Dasari.
2: Halo, Pak Kiai. Assalamualaikum. Halo. Halo, Pak Kiai. Assalamualaikum. Baik, Pak Kiai. Kita coba dulu nih modulasinya di sini. Halo, assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana suara saya? Tidak terlalu kentar. Baik, kita coba perbaiki dulu. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak Kiai, kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini dengan topik makna dari idol kurban Pak Kiai.
3: Iya.
2: Tadi kita Ulan juga sudah kasih pengantar sedikit, mungkin dari Pak Kiai sendiri langsung dulu sebagai pengantar kita.
3: Yeah.
2: Sebelum kita buka interaktif pagi hari ini dengan topik makna Idul Kurban. Silakan Pak Kiai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semua kita muliakan. Marilah kita kembali bersua di udara dengan senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita waktu yang sangat berharga, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bangkit di pagi hari ini sebagai sosok hamba Allah yang senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepadanya. Kita selalu berniat untuk kebaikan-kebaikan, baik untuk pribadi maupun kepada sesama, dan semua itu semoga menjadi amal saleh dalam kehidupan kita dan menjadi amal yang menjemput kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tentunya kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita sejumlah suri tauladan untuk kebaikan umatnya. dan semoga kita semua mampu bernaung di bawah syafaatnya pada hari kiamat kelak, insya Allah. Pada kesempatan ini tema pembahasan kita tentang masalah pentingnya korban dan hikmahnya. Jadi pada saat-saat ini kita akan menghadapi satu hari-hari besar kita, yaitu Idul Adha. Idul artinya itu kembali kepada suasana pengorbanan bagi kita umat Islam. Suatu hari raya yang sangat dianjurkan untuk berkurban, karena itu sama wajibnya dengan haji. Ya, yang mampu melaksanakan itu harus kita tunaikan. Kemudian di dalam satu hadis yang panjang itu, bahwa apabila kita umat Islam yang beriman dibangkitkan dari kubur pada suatu saat nanti, dan kita akan dituntun oleh para malaikat, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya malaikati la tamsu ibadi rajilin, wahai semua malaikatku, janganlah biarkan hamba-hambaku berjalan kaki, tetapi berikanlah ia binatang korbannya dan ganti jadi sebagai kendaraan mewah untuk berjalan di padang mahsyar setelah bangkit dari kuburnya. Maka oleh karena itulah malaikat yang menuntun kita untuk menyusuri di padang mahsyar itu dengan diberikan kendaraan mewah dari hikmah orang-orang yang senantiasa tulus melaksanakan pengorbanan sewaktu hidupnya. Oleh karena itulah, maka ada ancamannya juga, bahwa mangkana lahu sa'atun falam yudahi fal yamut insya Allah Yahudian au Nasranian. Siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak melaksanakan tugas itu, kewajiban itu, maka biarkan dia, kata Allah, meninggal dalam keadaan ia Yahudi ataukah dalam keadaan Nasrani. Nah, ini masalah, bahwa sama dengan orang musyrik, kedudukannya orang yang tidak mau tulus ia melaksanakan pengorbanan apabila sudah diberikan oleh Allah kemampuan. Karena itulah mari kita semua menyimak bahwa ya, kata kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seperangkat media dari kemampuan kita. Jadi sama dengan melaksanakan salat, itu juga mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini dari segi ya kepribadian. Dan untuk amal sosial kita, maka kita rela berkurban untuk teman-teman atau terutama fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Karena itu ya, mari kita tegakkan perintah Allah ini, karena di hari akhirat kelak semua kita akan dipanggil yang menyusuri pada masar dengan berkendaraan yang sesuai dengan pengorbanan kita itu. Nah, inilah satu pengantar singkat. Mari kita ya berkorban dengan penuh keikhlasan. Apakah kambing, kibas, unta, kerbau, sapi dan sebagainya, yaitu kurbannya tergantung kemampuan. Nah, marilah dengan setulus hati sama-sama kita menikmati suasana kurban di hari raya Idul Adha. Ya, demikian pengantar singkat. Marilah kita semua tulus melakukan amal-amal saleh agar kita dipermudah oleh Allah menyusuri perjalanan kita ketika kita bangkit dari kubur menuju ke hadapannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pendengar ya, Idul Kurban ini bukan hanya sekedar tentang menyembelih hewan semata, tetapi ini tentang menyembelih ego, keikhlasan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita belajar pengorbanan itu memang harus dilandasi dengan iman, yang dimana kalau kita landasi dengan iman, pengorbanan itu tentunya akan menghadirkan atau menghasilkan keberkahan dan kemuliaan. Kami buka interaktif untuk Anda pendengar pagi hari ini, silakan 0401-3124-008 bisa Anda gunakan, atau juga di 0813-545-0967 di sana juga bisa. Kita coba baca WhatsApp dulu ini Pak Kiai. Ini ada ini ada WhatsApp dari Ibu Rina 0852 sekian sekian 7789. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Pak Kiai, pertanyaan saya, bagaimana cara menanamkan semangat berkurban kepada anak-anak sejak dini agar mereka lebih peduli dan suka berbagi? Mohon pencerahannya Pak Kiai.
3: Ya, jadi pemahaman tentang itu sebagai motivasi bagi generasi kita, ya tentu kita beri contoh. Ya, bagi siapa saja umat Islam yang ada di sekitar, kita melihat bahwa suasana hari raya kurban, ya banyak orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari ya binatang korban itu. Karena banyak di sana sini orang memotong hewan dan itu memang diperuntukkan untuk menikmati karya nyatanya orang-orang yang mampu. Maka itulah kalau kita mampu berkurban tetapi tidak ada upaya untuk melakukan itu, maka itu tadi hadis Nabi mengatakan bahwa biarkan saja ia meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Berarti hakikatnya itu dipandang saja orang mengkafiri atau mengingkari perintah-perintah Allah. Karena itu waspadalah bahwa ada tekanan-tekanan tertentu terhadap orang yang tidak mau ya melakukan perintah berkurban itu. Jadi motivasi pentingnya diberikan pemahaman agar hatinya memahami begitu pentingnya berkurban di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, berkurban itu satu contoh bahwa bukan saja ya dengan memotong hewan, tapi banyak amal-amal sosial lainnya. Nah, dalam arti kurban itu kita rela, ikhlas memberikan satu bala bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, bukan hewan saja, tetapi banyak bentuk lain yang merupakan tak satu sedekah. Ya, sumbangan kita kepada siapa yang kita ya berikan. Saya kira itu motivasi.
2: Baik, nah ya, mudah-mudahan bisa terjawab tadi pertanyaan dari Ibu Rina. Kemudian kita coba ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak Yosep. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ini Pak Yosep di Rawo Konawe. Pertanyaannya, pada dasarnya kata kurban atau kata korban. Nah, kurban yang dalam artian berkurban atau menyembelih hewan setelah hari raya Idul Adha itu adalah pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pengorbanan kita, katanya Pak Kiai, sesama hamba Allah seperti mengorbankan harta atau uang kita kepada orang atau anak yatim dan orang miskin. Bagaimana pahalanya itu, Pak Kiai?
3: Pak Yosef. Nah, itu tidak kurang dari kesamaannya ya. Jadi apa saja yang kita miliki kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, maka tentu saja sama dengan berkurban menyembelih hewan, hanya bentuknya lain. Ya, karena itulah pengorbanan dalam arti memberikan bala bantuan kepada siapapun yang berhak menerimanya.
2: Baik, nah itu mudah-mudahan bisa terjawab tuh dari pertanyaan dari Pak Yosep tadi ya. Kita punya pertanyaan lagi nih Pak Kiai dari WhatsApp, sembari kita menunggu yang ingin bergabung juga lewat 008 silakan. Kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Siti di Kendari Cadi. Assalamualaikum Pak Kiai Mutiara Pagi. Pertanyaan saya, di tengah kondisi ekonomi sekarang yang sulit, bagaimana agar kita tetap bisa memiliki jiwa pengorbanan dan keikhlasan seperti yang diajarkan saat Idul Kurban? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Halo?
3: Ya.
2: Ya, itu tadi dari Ibu Siti di Kendari Cadi.
3: Jadi, siapa saja mengalami kesempitan, dia berhak menerima sumbangan atau kurban. Ya, kalau kita tidak mampu kan tidak bisa kita mengeluarkan sesuatu yang Allah tidak beratkan kepada siapapun kecuali yang dapat dipikulnya. Jadi Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usahalaha. Ya, Allah tidak membebankan kepada hambanya sesuatu kewajiban yang tidak mampu dia lakukan. Jadi sekemampuan kita. Kalau kita mampu, itulah yang diperintahkan. Kalau tidak, maka terimalah saja pemberian orang. Iya. Saya kira itu, Ibu Siti. Jadi tidak ada bisa memaksakan diri untuk mampu. Kalau memang tidak bisa, maka tidak ada kewajiban yang tertuju kepada kita.
2: Baik, untung mudah-mudahan bisa terjawab tuh pertanyaan dari Ibu Siti.
3: Iya.
2: Kemudian ini ada Pak Makmur juga di Besolutu. Ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ini Pak Kiai.
3: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai, ini Pak Makmur di Besolutu. Pertanyaan saya, hukum berkurban apakah per orang atau per keluarga? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi menurut banyak hadis bahwa pengorbanan itu bisa dihitung 7 orang kalau sapi misalnya. Artinya 7 keluarga, 7 ya berapa keluarga di dalamnya semua masuk dalam kategori mendapatkan amalnya. Jadi kalau kambing ya satu keluarga, atau kibas, ya atau biri-biri dan sebagainya. Nah, kalau sapi itu bisa sampai 7 orang, artinya 7 keluarga patungan. Misalnya, jadi bukan 7 orang saja, tapi 7 keluarga. Kalau dia unta misalnya itu 9 keluarga. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Dan semua itu mendapatkan hikmah dari usaha mereka semua, mendapatkan pahala. Jadi bukan satu-satu saya, tapi keluarga. Berapa kita dalam keluarga, semua dapat pahala. Ya. Saya kira itu.
2: Oh, baik. Itu mudah-mudahan bisa terjawab tuh pertanyaan dari Pak Makmur. Jadi bukan per orang ya, tapi per keluarga. Jadi kalau sudah di niatkan untuk satu keluarga, berarti semuanya kena, anaknya, walaupun mungkin di dalamnya mungkin ada orangnya itu ada 8 atau 7 Pak Kiai ya, satu keluarga ya.
3: Iya.
2: Jadi kena pahala semua. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Itu pertanyaan dari Pak Makmur, mudah-mudahan bisa terjawab juga di pagi hari ini. Satu lagi mungkin Pak Kiai, ini karena kita sudah di menit 50 ini, ada Pak Hendra ini di Kendari. Assalamualaikum Pak Kiai, pertanyaan saya, apakah makna berkurban hanya sebatas menyembelih hewan atau ada nilai lain yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pak Hendra.
3: Nah, itulah tadi saya sudah katakan bahwa bukan saja untuk hewan, tapi itu hanya satu contoh misalnya. Ya, kalau kita mendapatkan rupiah, nah itu tidak wajib kita zakati karena tidak cukup. Seberapa saja kemampuan kita berkurban. Karena ada memang pemberi yang wajib, yang itu wajib dalam arti zakat, zakatnya. Nah, ini kurban ini pemberian cuma-cuma kepada siapa yang berhak menerimanya, baik berbentuk rupiah atau benda-benda lain. Nah, ini solidaritas sosial, mengajak umat Islam bagaimana peduli kepada sesama. Jadi tidak terbatas pada menyembeli hewan saja, hanya satu suasananya pada hari raya Idul Adha ini. Ya kan, suasananya itu menyembeli hewan kalau ada kemampuan. Tapi kalau tidak, dengan bentuk lain itu boleh-boleh saja. Ya.
2: Oke. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab tadi tuh dengan Pak Hendra. Mungkin bisa menyembeli ego mungkin ya, menyembeli hal-hal tidak baik yang kita kerjakan belakangan waktu. Ya, itu juga
3: itu,
2: bisa.
3: Itu hikmat tersendiri itu.
2: Iya.
3: Bahwa di dalam diri kita ada suatu jiwa yang mungkin kotor karena kurang beriman. Nah, itulah semua kita bersihkan agar sifat-sifat ya kikir, ya sekakar itu ya kita hilangkan. Nah, di kita pemurah terhadap sesama. Nah, inilah kehidupan yang sangat sentrum bagi umat Islam.
2: Oke. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi memang di penghujung Mutiara Pagi juga hari ini, tentunya mari kita sama-sama renungkan kembali bahwa memang Idul Kurban ini adalah momentum untuk memperbaiki hati, kemudian memperkuat keimanan dan mempererat kepedulian kepada sesama. Ada pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana cerita itu kita sudah turun temurun, kita sudah ketahui bersama bahwa mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah itu memang harus ditempatkan di atas segala-galanya. Betul. Begitu ya Pak Kiai.
3: Ya,
2: mungkin sebagai penutup saja, sebagai penutup juga Pak Kiai, untuk di segmen Mutiara Pagi kita hari ini, silakan, tentang makna Idul Kurban.
3: Simpulan ya?
2: Iya.
3: Ya, jadi marilah para pendengar kita semua, ya tentu dalam suasana berkurban ini kita diajak oleh Allah untuk meringankan langkah menuju keredaannya dengan cara ya berkurban atau dengan sesuatu pemberian. Jadi bukan saja berkurban dengan binatang, tapi dengan apa saja yang kita miliki ya sebagai satu pemberian. Itu adalah bentuk-bentuk kurban ya. Ya, semuanya itu lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita beroleh pahala yang meringankan langkah kita menuju ke hadapan Allah. Saya kira ini sebagai kesimpulan singkat. Mari kita kembangkan lebih banyak dengan banyak belajar. ya banyak membaca dan banyak menalar. Demikian kesimpulan singkat kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Salam sehat pastinya dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itulah tadi kita bersama dengan Pak Kiai Kaso untuk membahas di segmen Mutiara Pagi kita di pagi hari ini tentang topik makna Idul Kurban. Nah, jadi melalui ibadah kurban tentunya kita belajar arti keikhlasan, kemudian arti kesabaran dan kepatuhan, tidak hanya tentang hewan yang disembelih tetapi tentang bagaimana kita mampu mengorbankan sifat egois, kesombongan, amarah, dan segala hal yang menjauhkan diri dari kebaikan. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat besar kecilnya kurban kita, melainkan ketulusan hati dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Ini menjadi ayat kebersamaan untuk di Mutiara Pagi. Pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semua dan terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kehilangan data 3.000, ini BPJS saya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
2: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa.
3: Selamat pagi. Dari kawasan Limbaulio Tangana pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekitar 3.000 warga di kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab masyarakat penerima intens berbelanja online. Target juara, Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Baik, kita ke berita yang pertama. Sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab masyarakat penerima intens berbelanja online. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Kehilangan data 3.000, ini BPJS tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
4: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
1: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau sudah desil 5, dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya kadis sosial dan BPJS, kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya masyarakat. Karena belanja online-nya, Bapak Ibu, nah ini. Kalau masuk desil, dapat bantuan, jangan belanja online. Karena itu akan tercatat dan KTP-nya itu akan dicatat, berarti Bapak Ibu yang menerima desil tadi dianggap sudah mampu, makanya dinaikkan desilnya.
4: Menurut Sekda, transaksi digital menggunakan identitas pribadi seperti KTP dapat mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi masyarakat dalam sistem pendataan nasional. Salah satu penyebabnya juga adalah banyak masyarakat Bau-Bau yang ikut mendaftar pada bisnis investasi bodong AMG Pantheon dengan modal minimal 5 juta rupiah. Dengan bukti mendaftar pakai kartu identitas diri, maka secara ekonomi dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
1: Kepada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan di foto KTP-nya. Karena modalnya 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000. Ini BPJS tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
4: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka bersama Ketua Yayasan Asmar Abadi ASR Arinta Andi Sumangeruka menyerahkan bantuan pendidikan Yayasan Asmar Abadi ASR untuk program beasiswa Sultra Cerdas 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara Jumat pagi 22 Mei 2026. Sebanyak 150 mahasiswa terpilih sebagai penerima beasiswa Sultra Cerdas 2026 dari total lebih dari 3.000 pendaftar yang mengikuti seleksi. Pada penerima terdiri atas 50 mahasiswa jenjang S1 kategori umum, 50 mahasiswa S1 kategori prestasi, 30 mahasiswa jenjang S2, serta 20 mahasiswa jenjang S3. Gubernur menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa dari sektor nilai. Maksud kami, dari sektor inilah lahir sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan menjadi penentu arah kemajuan suatu daerah. Lebih lanjut, Gubernur menambahkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar di berbagai sektor. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa didukung oleh generasi muda yang terdidik, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi. Sementara itu, Ketua Yayasan Asmara Abadi SR, Arinta Andi Sumangaruka, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah daerah yang telah memberikan ruang bagi yayasan untuk berkontribusi bagi daerah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Target juara, Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan.
5: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang elit Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
2: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjuang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti, kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
5: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau, Hasib Umar, menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
6: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih, berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
5: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar aksi Penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD TNI Polri, TPPKK hingga masyarakat setempat. Penanaman pohon dipusatkan di kawasan Jalan Gajah Mada tepat di depan kantor Kelurahan Bandar Batauga. Kegiatan itu mengusung tema Kita Wujudkan Jalur Hijau yang Asri serta lingkungan pesisir yang lestari untuk jaminan masa depan ekosistem biota laut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kawasan hijau yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Muhammad Adios mengapresiasi inisiatif Kelurahan Bandar Batauga yang telah menggerakkan aksi penghijauan di wilayah ibu kota kabupaten tersebut. Menurutnya, menjaga lingkungan dan memperbanyak ruang hijau merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dibangun sebagai budaya di tengah masyarakat. Melalui momentum peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terus meningkat, baik di kawasan daratan maupun pesisir, demi keberlanjutan ekosistem di masa mendatang. Baik, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya, masyarakat penerima intens berbelanja online. Target juara, Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Follow akun media sosial kami, YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook di @rribaubau. Mau klik kerabat kerja yang bertugas? Saya Rizka Erlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Baik, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas juga untuk Anda yang pagi ini sudah pada sibuk ke pasar mungkin atau punya rencana lain ya. Sembari menemani Anda beraktivitas, kami update dulu informasi cuaca ya untuk pagi ini, hari ini 23 Mei 2026. Di mana pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Buton Utara. Siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana. Hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Muna-Muna Barat, Buton dan Buton Utara. Sedangkan malam hari nanti berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Buton dan Buton Utara. Dini hari akan hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Buton, Buton Utara, Buton Tengah dan juga Wakatobi. Peringatan dini akan berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai guntur angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka dan juga Bombana. Terus mengunjungi juga ya laman cuaca@bmkg.co.id untuk mengupdate informasi cuaca. Apalagi beberapa hari ini ya cuaca cukup ekstrim sekali. Kalau sudah panas ya panas, kalau hujan ya hujannya deras ya. Tetapi untuk Anda juga tetap menjaga kesehatan agar aktivitas Anda berjalan dengan lancar.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banua Tada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi pula kedudukan orang tersebut.

Masih di 97,8 MHz pendengar informasi selanjutnya, di mana gempa tektonik magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, ya, Jumat malam. BMKG mencatat gempa terjadi pukul 8 malam waktu setempat, 9 malam ya waktu setempat, dengan pusat gempa berada di laut. Epicenter gempa berada 21 km utara Muna Barat pada koordinat 4,61 lintang selatan dan 122,45 bujur timur. Gempa tersebut berada pada kedalaman 6 km dan dipicu aktivitas sesar aktif. BMKG menyebut gempa tersebut kategori dangkal berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Sejumlah benda ringan tergantung dilaporkan ikut bergoyang saat gempa terjadi di pukul 10 waktu setempat. BMKG juga belum mendeteksi adanya gempa susulan atau aftershock. BMKG memastikan belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Untuk informasi resmi dapat diperoleh melalui website BMKG, media sosial @info BMKG, dan aplikasi Info BMKG.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak

0: Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.
1: Baik, pendengar masih bersama kami tentunya ya di pagi hari ini dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara BPK Sultra melaksanakan pendataan kontrak paket penataan kawasan Morosi, Kabupaten Konawe ya. Ini secara resmi dibuka oleh Kepala BPK Sultra, Tarso, yang dimana menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sudah ada juga Kepala Satuan Pelaksana Cipta Karya Provinsi Sultra. Melalui penandatangan kontrak ini, pelaksanaan penataan kawasan Morosi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pengembangan kawasan di Kabupaten Konawe.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti untuk mengupdate informasi terkini dari dalam maupun luar negeri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan